0: Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Halo teman-teman Pro2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin

1,1 Radio Banten, teman-teman kamu. Tom Radio untuk kamu yang pengen ikutan sepada pilih lagu, kamu masih bisa banget. Jadi kamu masih ya punya sekitar waktu 14 menitan lagi, Tom Radio, untuk ikutan vote di sepada pilih lagu kamu di Instagramnya Pro 2. Jadi yang mau ikutan bisa langsung meluncur ke Instagram Pro 2. Kamu tinggal tap aja story-nya sampai yang paling akhir. Sekalian untuk kamu yang belum follow ya, sekalian follow aja Tom Pro 2 biar kamu tahu update-update terbaru dari Pro 2 FM Banten.

0: too big.
1: Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional. Dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam. Bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry and The One That Got Away.

sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

101,6 Pro Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro Radio, sekarang waktunya aku nge-spill hasil polling sepeda pilih lagu kamu ya, yang ada di Instagramnya Pro Radio FM Banten di pagi hari ini. Tadi itu aku nge-battle Lomba Sihir Wijaya 80 dan juga Hindia, teman Pro Radio. Ternyata ya banyak banget yang nge-vote Hindia dengan perolehan pollingnya 60%. Jadi di pagi hari ini langsung aja aku puterin 3 lagunya Hindia untuk kamu.

kamu, teman Pradua, semoga bisa bikin mood kamu jadi naik ya di pagi hari ini sebelum kamu memulai aktivitas atau mungkin sudah memulai aktivitas hari ini. Dan masih banyak juga lagu-lagu yang bakal aku puterin untuk kamu, untuk nemenin kamu di hari ini, teman Pradua.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511.

0: Duh, pesen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Gin, kamu kenapa? Kok oleng sih? Kamu sakit?
3: Iya nih, Ol. Pusing banget aku tiba-tiba. Semua yang ada di sekeliling aku tuh kayak muter-muter gitu.
2: Ayo ke dokter.
3: Ah, nanti aja lah, Ol. Nanti juga hilang kok. Palingan juga pusing biasa.
2: Yeay, jangan anggap enteng gitu dong. Bisa jadi itu vertigo tahu.
3: Vertigo?
2: Setahu aku nih ya, vertigo itu gejalanya hampir mirip sama kayak sakit kepala biasa. Tapi kalau itu dibiarin, bisa jadi pemicu tumor otak bahkan sampai ada yang meninggal. Makanya, buruan deh ke dokter.
3: Ah, yang bener kamu, Ol.
4: Vertigo adalah gejala penyakit yang menyebabkan seseorang mengalami sensasi pusing berputar secara tiba-tiba. Kondisi ini dapat menimbulkan kebingungan serta kehilangan keseimbangan. Vertigo seringkali disamakan dengan sakit kepala biasa. Vertigo ringan biasanya akan berlangsung secara berkala, sedangkan vertigo parah biasanya akan berlangsung lama, bahkan bisa berhari-hari yang dapat mengganggu aktivitas pengidapnya. Vertigo bukan gejala yang bisa disepelekan. Jika vertigo dibiarkan, akan menimbulkan komplikasi yang serius, seperti kerusakan pada otak, depresi, kelumpuhan, hingga kematian. Waspadai gejala awal vertigo dengan pola hidup yang lebih baik. Perhatikan, serta cukupi waktu istirahat Anda, perbanyak minum air putih, serta hindari minuman berkafein dan beralkohol. Cegah gejalanya sebelum terlambat.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,5 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Kakak ngegau sih!
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak! Aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau enggak? Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

101,6 Radio Benten, teman-teman kamu. Tahun Pro 2, wah ini Piala Dunia makin lama makin seru ya. Tahun Pro 2 apalagi salah satu tim yang jadi jagoan juga, Norwegia. Tahun Pro 2 kemarin tuh rame banget karena video mereka viral ya. Jadi tim nasional Norwegia ini ngerayain kemenangan dramatis 3-2 atas Senegal tahun Pro 2 dengan atraksi Viking Row tahun Pro 2 yang benar-benar ikonik banget lah ya. Dipimpin sama si Captain Martin Odegaard tahun Pro 2. Di situ kamu bisa ngelihat kalau kamu udah ngeliat videonya gitu ya. Ini para pemainnya tuh kayak berbaris rapih dan menghadap ke supporternya terus melakukan gerakan dayung secara serempak di depan supporter mereka bareng-bareng juga malah gitu tahun Pro 2, dan ini bikin suasana epic banget deh ya, yang kayak nunjukin kalau ini semangat Viking gitu tahun Pro 2. Dan selebrasi ini gak cuma jadi tradisi khas Norwegia aja, tapi ya itu langsung rame, langsung viral di media sosial terutama di kalangan pecinta bola yang akhirnya ngelihat mereka dengan kekompakannya antara pemain dan juga supporternya tuh energinya wah cocok banget gitu ya. Tahun Pro 2 sama-sama semangat karena juga Norwegia akhirnya lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 ya kan Tahun Pro 2?

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Tom Radio, selain Norwegia, kayaknya udah ada beberapa negara yang lolos ke 32 besar Piala Dunia, ya enggak sih Tom Radio? Setelah kemarin-kemarin nonton pertandingan-pertandingan yang ya menurut aku seru sih ya Tom Radio, banyak banget pertandingan-pertandingan di fase grup yang kadang di luar prediksi kita. Dan akhirnya ini udah ada beberapa negara yang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 tahun produksi setelah bertanding di babak grup ya. Jadi udah ada Norwegia ya, terus juga Prancis, Argentina, Jerman, Amerika Serikat dan juga Meksiko. Dan sekarang aku belum baca lagi sih, belum baca karena enggak nonton ya. Belum nonton yang hari ini tahun produksi, jadi belum baca juga informasi-informasi lainnya yang hari ini seperti apa. Mungkin kalau kamu yang ngikutin Piala Dunia hari ini gitu ya, boleh banget nih sharing-sharing update-update terbaru dari Piala Dunia gitu ya Tom Pro 2. Bisa chat ke aku di 081 11 45 1016.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergerak.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Tahun 2 masih ngobrolin tentang Piala Dunia. Kita kalau ngomongin Piala Dunia 2026 tuh salah satu top of mind kita adalah Lionel Messi, ya gak sih Tom Pro 2, karena emang keren banget. Terus yang kemarin hat-trick gitu kan, terus jadi top score juga. Yang ya ini udah ada 18 gol gitu, dan kemungkinan nanti nambah lagi ya di pertandingan-pertandingan berikutnya. Dan aku bentar, ada yang ngegaung nih. Dan ini Tom Pro 2 yang lebih kerennya lagi, di Argentina sendiri ini ada patung Lionel Messi tertinggi di dunia, Tom Pro 2, dengan tinggi 26 meter dan beratnya sekitar 70 ton udah resmi diresmikan gitu ya di Argentina sendiri. Aku lupa nama daerahnya apa, tapi di Argentina ya Tom Pro 2. Dan patung ini dibuat sama seniman lokal Aldo Beroisa Tom Pro 2, yang mengalahkan rekor patung Messi yang sebelumnya ada di India ya, yang tingginya 21 meter. Nah, ini lebih tinggi lagi Tom Pro 2. Di sini patungnya tuh kayak menggambarkan Messi pakai jersey Argentina sambil duduk memegang trofi Piala Dunia ya. Ini kayak kita kalau flashback gitu, jadi keinget pose ikoniknya waktu ngerayain kemenangan di Qatar 2022 Tom Pro 2. Dan ini wah, ini patungnya benar-benar gede banget Tom Pro 2, udah kayak patung raksasa lah ya, gimana enggak gede dong tingginya 26 meter gitu kan. Ini kayaknya bisa jadi salah satu hal yang menarik banget kalau kamu mungkin liburan ke Argentina Tom Pro 2, karena ini bisa banget narik pariwisata wisatawan untuk berpariwisata ke sana, liburan ke sana juga gitu ya Tom Pro 2, yang kayak wow banget loh, ini banyak banget yang suka sama Messi, cinta banget sama Messi, apalagi orang Argentinanya sendiri ya Tom Pro 2.

0: di Pro 2.
1: Sempat bikin heboh lewat kolaborasi Alama bareng Rizky Febian di akhir tahun lalu, Adrian Khalif akhirnya comeback dengan karya terbarunya berjudul 2001 Kali. Menariknya, sebelum resmi dirilis, potongan lagu ini udah lebih dulu berseliweran di TikTok dan bahkan langsung ramai dipakai banyak pengguna. Gak heran kalau akhirnya 2001 Kali sukses mencuri perhatian bahkan sebelum lagu lengkapnya tersedia di platform streaming. Lewat lagu ini, Adrian Khalif ngajak kita melihat sisi lain dari sebuah hubungan. Bukan soal hubungan yang selalu manis dan sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan, saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 Kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan sahabat, keluarga, kakak, adik, atau siapapun yang dekat dengan kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan pasti punya fase naik turun. Ada momen kesel, capek, bahkan salah paham. Tapi kalau masih ada rasa sayang, ya pasti selalu ada alasan untuk kembali. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu terbaru dari Adrian Khalif ini bisa menjadi soundtrack kamu. So, ini dia Adrian Khalif 2001 Kali.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang kamu udah di putaran terakhir di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, masih ditemenin sama aku Sarah Ganevi ya di pagi hari ini, dan kebersamaan kita di Sepeda kurang dari 1 jam lagi teman Pro 2. Tapi jangan sedih-sedih amat, karena aku masih bakal lanjutin kamu di Santai Siang Pro 2 Top Hit List sampai jam 12 siang nanti.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: back to back.
1: Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional, dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam, bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang enggak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2, wah ini kayaknya bikin happy ya untuk kamu yang dulu suka banget nonton animasi ini, Tahun Pro 2. Dan sebenarnya animasinya udah cukup lama ya. Powerpuff Girl, Tahun Pro 2, siapa sih yang gak tahu animasi ini gitu kan. Nah ini Warner Bros sendiri gitu ya, Warner Bros Picture Animation ini ngumumin pengembangan film animasi ini tahun 2 di Festival NEC ya. Dan walaupun ini masih tahap awal gitu kan, dan belum sepenuhnya dapat lampu hijau ya Yuyurli gitu tahun 2, tapi ini jadi salah satu hal yang wah, Powerpuff Girl ada yang baru lagi nih. Karena di sini juga kita tahu ya, nampilin cerita Powerpuff Girls sendiri ini ceritanya nampilin tentang Blossom, Bubbles dan juga Buttercup gitu ya, yang ya berasal dari serial Cartoon Network sendiri dari tahun, aku lupa tahun berapanya, tapi ini salah satu animasi lama banget Tom Pro 2. Ya kisah tiga gadis super gitu kan ya, bersama Profesor Utonium kalau nggak salah, dan juga Chemical X kalau nggak salah ya Tom Pro 2. Aku ingat-ingat lupa deh, pokoknya ingatnya tinggal si trio wek-wek ini aja ya, Blossom, Bubbles dan juga Buttercup gitu Tom Pro 2. Dan selain Powerpuff Girls sendiri, Warner ini juga ngumumin kalau studio juga lagi nyiapin The Cat in the Hat Tom Pro 2 yang jadwal rilisnya nanti November kalau nggak salah, dengan Bill Hader sebagai pengisi suara utamanya. Wah ini banyak banget ya, dar banget ini animasi. Tapi nggak sabar juga sih, semoga aja cepet dapat lampu hijau ya, dan juga kita dapat spoiler-spoiler lainnya, karena Powerpuff Girls sendiri kita udah lama banget ya nggak tahu nih ya episode terbarunya, film terbarunya. Semoga aja cepet ada yang baru biar kita bisa punya tontonan atau watchlist yang baru gitu ya Tom Pro 2.

terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Halo AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkaslah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: di Pro 2.
1: Ariana Grande resmi membuka era terbarunya lewat single bertajuk Hate That Made You Love Me. Ariana kembali sebagai solois dan langsung mencuri perhatian dunia musik. Lagu yang menjadi pembuka album kedelapannya, Pearl, menghadirkan nuansa yang lebih gelap, emosional, dan personal. Dengan tempo yang santai namun penuh makna, Ariana bercerita tentang kisah cinta yang tidak berjalan seimbang saat seseorang jatuh hati, sementara perasaan itu tidak bisa dibalas. Menariknya lagi, comeback Ariana kali ini juga melibatkan talenta kreatif asal Indonesia. Rising 67 Studio dari Depok dipercaya untuk menggarap desain judul lagu dan poster resmi proyek comebacknya tersebut. Keren banget kan? Nah, album Pearl ini dijadwalin rilis pada 31 Juli 2026. And here we go, Hate That Made You Love Me, Ariana Grande.

101,6 Pro Independen, teman-teman baik kamu. Sama Pro 2 ini sesuatu yang unik banget, sama Pro 2. Jadi kalau kamu ngedengar kata Jepang, wah udah pikiran tentang kulinernya, terus teknologinya, animasinya, komiknya. Tapi kamu pernah gak sih kepikiran tentang samurainya, tentang ninjanya, sama Pro 2? Nah ini, wah Jepang nih kayak bener-bener unik ya, sama Pro 2. Karena ternyata ini lagi rame juga, lagi viral. Jepang ini punya ujian resmi untuk mendapatkan sertifikat ninja Tomahawk 2. Jadi gak sembarangan nih ya. Dan ini ada 131 peserta dari Jepang dan berbagai negara ikut ambil bagian ya di ujian sertifikasi ninja Kokuryu Tomahawk 2 yang digelar di kota Koka, Prefektur Shiga di tanggal 14 Juni kemarin Tomahawk 2. Acara ini diselenggarakan untuk kayak menjaga dan juga memperkenalkan warisan budaya ninja yang emang udah jadi bagian penting banget dari wilayah sejarah wilayah itu atau Tomahawk 2. Jadi di ujian ini gitu kan ya, peserta ujian nih dites lah ya pengetahuannya tentang sejarah dan juga budaya ninja Tomahawk 2. Untuk tingkat pemula, bahkan ada tingkat pemulanya. Mereka ini harus nunjukin kemampuan kayak pakai pakaian ninja dan juga melempar shuriken namanya Tomahawk 2. Langsung keinget anime Naruto. Walaupun ada sertifikasinya, ada ujiannya gitu ya Tomahawk 2. Tapi sertifikat yang dikasih ini bukan lisensi profesional ya. Jadi peserta yang lulus ini mendapatkan pengakuan simbolis aja sebagai ninja koka dan nerima gulungan sertifikat Tomahawk 2. Walaupun pengakuannya simbolis gitu ya dan juga cuma dapat gulungan sertifikat, peserta yang ikutnya banyak banget kan. Tadi ada 131 dan menariknya lagi Tomahawk 2 yang ikut ujian ini dari yang berusia 9 tahun sampai 76 tahun Tomahawk 2. Ini jadi kayak ngebuktiin kalau budaya ninja ini masih diminati banyak orang, bahkan gak cuma dari orang Jepangnya sendiri, tapi di luar Jepangnya juga banyak banget yang berminat Tomahawk 2.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.

0: dengan perdagangan digital. Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temi Setia Permana menyebut, salah satu poin penting dalam regulasi tersebut adalah larangan bagi platform e-commerce untuk menetapkan atau mengubah biaya yang dibebankan kepada UMK secara sepihak.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, kita ke dunia olahraga. Tahun Pro 2, tim para atletik Indonesia menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih gelar juara umum pada ajang World Para Athletic Grand Prix 2026 yang berlangsung di Tunisia. Kontingen merah putih mengumpulkan 15 medali emas, 7 medali perak, dan 7 medali perunggu. Koordinator tim pelatih para atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, menyatakan hasil di Tunisia menjadi modal penting dalam upaya mengamankan tiket menuju ASEAN Para Games 2026 di Nagoya, Jepang.

0: Terakhir, trailer film Clara and the Sun telah dirilis, memperlihatkan karya fiksi ilmiah distopia terbaru yang disutradarai oleh Taiki Waititi. Film ini dibintangi oleh Jenna Ortega sebagai pemeran utama, bersama Amy Adams dan juga Natasha Lyonne. Clara and the Sun diadaptasi dari novel bestseller New York Times karya Kazuo Ishiguro, menceritakan pada Clara, sebuah robot artificial friend yang dirancang untuk mengurangi kesepian manusia. Dan film ini dijadwalkan tayang pada 23 Oktober 2026. Sekian Pro 2 kali ini dan tetap di Pro 2 FM Banten.
1: Info Pro 2.

0: Kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Dengerin 101,6 FM.

satu koma enam Radio Banten, teman terbaik kamu. Top Pro 2 sekarang udah di Santai Siang Pro 2 Top Hit List ya. Dari jam 10 sampai jam 12 siang, kamu bisa banget request-request lagu. Yang lagu requestan kamu di Santai Siang Pro 2 Top Hit List ini bisa masuk ke chart Indonesia Top 20 Pro 2 FM Banten dan juga Pro 2 Nasional. Jadi ajakin semua orang yang kamu kenal untuk request di Pro 2 FM Banten. Caranya ya super duper gampang banget, tinggal chat aja di 081 1145 1016 atau DM ke Instagramnya Pro 2 di @rrian_pro2banten. Di situ kamu bisa chat aja, "Sar, puterin dong lagunya ini," gitu. Nanti aku bakal puterin untuk kamu, teman Pro 2.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda. Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi ya dengan lagu-lagu requestan dari kamu yang sekarang mau aku bacain nih, teman Pro 2. Ada dari Cia yang mau dengerin lagunya Solo on 7 yang sederhana. Oke, kita cari dulu Solo on 7 ada kok lagunya. Tenang aja ya. Ini udah aku masukin ke playlist Cia. Terus juga next nih ada dari Nadia. Hai Nadia, long time no see ya. Kamu akhirnya request lagi. Mau request apa nih ya? Kita baca dulu WhatsApp-nya Nadia yang katanya pengen request lagunya Gea Indrawari yang 1000 kali. Oke, ada kok lagunya, tenang aja. Gea Indrawari. Oke, udah aku drag ke playlist. Terus juga ada dari 0815 sekian yang katanya pengen request lagunya siapa ini? Olivia Rodrigo yang apa? Oke, oh yang Drop Dead. Oke. Ini ada. Pokoknya lagu-lagu tulisan kamu ada di Pro 2 FM Banten. Teman Pro 2 jangan khawatir gak ada ya. Nanti bakal aku puterin selama tahunnya itu masuk di Pro 2 FM Banten ya. Nanti bakal aku puterin. Jadi yang mau request masih aku tunggu di 081 11 45 1016.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore.

0: 6.2 FM, teman terbaik kamu.
1: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
2: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
1: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
2: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
1: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
3: Nenekmu.
1: Permisi, Nek.
2: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
1: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
4: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Setelah sempat bikin heboh lewat kolaborasi Alama bareng Rizky Febian di akhir tahun lalu, Adrian Khalif akhirnya comeback dengan karya terbarunya berjudul 2001 Kali. Menariknya, sebelum resmi dirilis, potongan lagu ini udah lebih dulu berseliweran di TikTok dan bahkan langsung ramai dipakai banyak pengguna. Gak heran kalau akhirnya 2001 Kali sukses mencuri perhatian bahkan sebelum lagu lengkapnya tersedia di platform streaming. Lewat lagu ini, Adrian Khalif ngajak kita melihat sisi lain dari sebuah hubungan. Bukan soal hubungan yang selalu manis dan sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan, saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 Kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan sahabat, keluarga, kakak, adik, atau siapapun yang dekat dengan kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan pasti punya fase naik turun. Ada momen kesel, capek, bahkan salah paham. Tapi kalau masih ada rasa sayang, ya pasti selalu ada alasan untuk kembali. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu terbaru dari Adrian Khalif ini bisa menjadi soundtrack kamu. So, ini dia Adrian Khalif 2001 Kali.

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
3: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
4: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Hays Atlas.
5: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2, sekarang kamu udah di putaran terakhir di Santai Siang Pro 2 Top Hit List. Masih sama aku, Sarah Ganevi, yang masih setia jadi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan aku juga masih muterin lagu-lagu requestan kamu. Jadi yang mau request, masih aku tunggu chatnya di 081 11 45 1016.

0: telah mati. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

0: 101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 ini kayaknya Warner Bros lagi rame banget ya. Karena selain Powerpuff Girl nih yang udah dapat info-info dikit tipis, ada juga animasi lain yang ternyata udah dapat spoilernya dari Warner Bros sendiri. Ada apa? Ada siapa? Animasi yang mana? Sar, sebentar lagi bakal aku kasih tahu. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman Pro 2.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Setelah Pro 2, setelah lebih dari 4 dekade dari pertama kali dikenalin ke publik Temom Pro 2, franchise Thundercats akhirnya dapat kabar baru nih ya. Selain Powerpuff Girl, Temom Pro 2, jadi Warner Bros. Ini secara resmi mengkonfirmasi kalau mereka lagi ngembangin film baru dari Thundercats sendiri. Temom Pro 2 ini jadi kayak usaha baru gitu ya, untuk menghidupkan lagi salah satu serial animasi legendaris yang selama ini bertahun-tahun ya udah terjebak dalam berbagai tahap pengembangan Temom Pro 2. Pengumuman ini disampaikan sama Warner Bros sendiri di ajang NSC International Animation Film Festival and Market 2026 Temom Pro 2. Jadi dalam presentasi proyek-proyek animasi yang lagi dikerjain gitu ya, Warner Bros sendiri ini memasukkan nama Thundercats ke dalam daftar film yang lagi dikembangin Temom Pro 2. Walaupun masih belum di-spill nih detail ceritanya kayak mana, jadwal rilisnya kapan, ataupun siapa aja tim kreatif yang terlibat, ini masih belum dikasih tahu juga sama Warner Bros gitu ya. Tapi konfirmasi ini jadi kayak sinyal kuat lah ya kalau franchise ini akhirnya ada kabar baru, ada pergerakan baru setelah sekian lama gitu ya Temom Pro 2. Jadi untuk kamu yang belum familiar dengan Thundercats, Thundercats tuh apa sih Sar? Jadi ini sedikit spoilernya aja gitu ya Temom Pro 2. Jadi waralaba ini bisa dibilang fantasi fiksi ilmiah ciptaannya Tobin Wolf ya, yang pertama kali tayang itu di tahun 1980-an, aku lupa persisnya di tahun berapa, tapi seingat aku 1980-an Temom Pro 2. Jadi ceritanya ini mengikuti tentang sekelompok humanoid kucing yang melarikan diri dari planet asal mereka, dan akhirnya mereka menetap di Third Earth kalau gak salah, aduh belibet ya ngomongnya, agak-agak mirip soalnya. Pokoknya mereka pergi dari planet asal mereka, terus akhirnya datang ke planet lain. Nah di sini nanti mereka bakal menghadapi banyak banget ancaman-ancaman dari spesies-spesies lainnya lah ya Temom Pro 2. Jadi mereka juga sambil melindungi sumber kekuatan besar mereka, yang aku lupa disebutnya Eye of apa gitu ya, karena emang udah lama banget gak ngikutin ini lagi. Tapi ya sekarang akhirnya ada kabar baru. Jadi kalau sebelum-sebelumnya cuma sampai ya di tahap pengembangan yang akhirnya di ghosting gitu ya Temom Pro 2, karena pernah di tahun akhir tahun 2000-an lah ya, ini sempat ada rencana bakal dibikin film animasi CGI-nya karena terinspirasi dari kesuksesan film Kura-Kura Ninja. Tapi ternyata ya gak pernah benar-benar terrealisasikan Temom Pro 2, yang akhirnya ya menghilang tanpa kabar gitu ya, gak ada kelanjutannya kayak mana. Tapi ya keputusan Warner Bros akhirnya untuk kembali menghidupkan Thundercats ini bisa dibilang usaha mereka lah ya untuk menarik lagi nih franchise era-era klasik yang akhirnya mulai bisa dikembangin lagi, sesuatu yang mungkin bisa kita tunggu nih ya Temom Pro 2. Semoga aja gak ngilang tanpa kabar gitu ya. Can

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: di Pro
1: 2. Ariana Grande resmi membuka era terbarunya lewat single bertajuk Hate That I Made You Love Me. Ariana kembali sebagai solois dan langsung mencuri perhatian dunia musik. Lagu yang menjadi pembuka album kedelapannya, Pearl, menghadirkan nuansa yang lebih gelap, emosional, dan personal. Dengan tempo yang santai namun penuh makna, Ariana bercerita tentang kisah cinta yang tidak berjalan seimbang saat seseorang jatuh hati, sementara perasaan itu tidak bisa dibalas. Menariknya lagi, comeback Ariana kali ini juga melibatkan talenta kreatif asal Indonesia. Rising 67 Studio dari Depok dipercaya untuk menggarap desain judul lagu dan poster resmi proyek comebacknya tersebut. Keren banget kan? Nah, album Pearl ini dijadwalin rilis pada 31 Juli 2026. And here we go, Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Selamat 1,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Radio, ini waktunya aku Sarah Genevi ciao dari ruang dengar kamu ya. Karena ya udah nemenin kamu dari Sepada dan juga Santai Siang Pro 2 Top Hit List. Dan nanti keseruannya bakal dilanjut sama Fitri Rianti. Jadi aku Sarah Genevi cabut dulu, bye-bye teman Radio.

ini. Semoga sehat selalu ya, meskipun cuacanya kadang mendung, kadang panas banget, kadang tiba-tiba hujan, kadang-kadang flu, kadang-kadang sakit hati, kadang-kadang bahagia banget. Woi, kadang-kadang gloomy. Tapi hari ini buat kamu yang lagi gloomy, teman Pro 2, gloomy-nya disimpan dulu aja ya. Daripada ke bawah sampai kerjaan, ke bawah sampai kampus, ke bawah sampai tapi sekolah udah libur ya. Ke bawah sampai ke tempat liburan itu enggak asik banget, asli teman Pro 2. Mending gloomy-nya disimpan dulu ya. Disimpan rapat-rapat, dikunci, digembok kalau perlu ya. Dan udah lupakan aja si gloomy itu, mending kamu bahagia-bahagia aja di sini sambil dengerin Pro 2 FM. Bareng sama aku Fitri Rianti yang bakalan nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam. So stay tune.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,6.

0: Ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Waktunya santai siang.
1: Santailah. Santai aja dulu.
2: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu

101.6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kalau kamu hari ini lagi bad mood banget, lagi gloomy banget seperti yang gue spill di awal ya teman Pro 2, simpan aja rasa gloomy kamu, atau gloomy kamu dihempasin pakai minuman yang benar-benar bikin kamu bahagia, soda gembira. Sebenarnya dari dulu ya, awal pertama kali gue kenal soda gembira itu berasa kayak apa yang bikin nama ini tuh jadi soda gembira ya? Emang orang-orang kalau lagi gloomy, lagi bad mood, terus minum soda gembira bisa langsung bahagia gitu. Sempat penasaran sih ya. Tapi tahu gak sih teman Pro 2, ternyata soda gembira ini masuk jenis soft drink terbaik di dunia. Wow. Jadi jangan ragu menjadikan soda gembira sebagai pilihan minuman yang menyegarkan di tengah cuaca yang panas, teman Pro 2. Minuman satu ini masuk dalam daftar jenis soft drink terbaik di dunia. Bahkan soda gembira muncul dalam daftar terbaru yang diperbarui oleh Taste Atlas. Dan minuman satu ini tuh duduk di posisi kedua dalam daftar jenis soft drink terbaik di dunia. Gokil. Nah, daftar ini berbeda dengan soft drink terbaik di dunia yang notabene merupakan minuman kemasan hasil pabrikasi. Sementara jenis soft drink didefinisikan sebagai minuman racikan yang dikenal oleh masyarakat. Jadi soda gembira sendiri pada dasarnya merupakan minuman yang memadukan air soda, kemudian susu kental manis, dan juga sirup. Nah, perpaduan ketiganya ini menghadirkan rasa yang manis plus juga menyegarkan. Nah, Taste Atlas sendiri mendefinisikan soda gembira sebagai minuman manis dan bersoda yang banyak dikonsumsi di seluruh Indonesia, utamanya di Jawa dan juga Sumatera. Untuk kamu hari ini yang ngerasa haus banget dan butuh sensasi yang baru, soda gembira bisa dijadikan sebagai menu rekomendasi kamu di teman peradua.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: 띵기기.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

0: makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Tiba-tiba bau jeruk yang luar biasa. Ini sepertinya aroma pengharum ruangan yang wangi banget nih teman Pro 2, jadi pengen yang segar-segar. Kalau tadi aku sempat rekomendasiin soda gembira yang ternyata juga menjadi soft drink terenak di dunia. Ini ada lagi nih teman Pro 2 buat kamu yang lagi lapar, ada mungkin di antara kamu yang lagi pengen makan pepes tahu. Wah, ada pepes tahu itu yang dicampur sama jamur ya kan, ada juga yang dicampur dengan telur, ada juga yang ditambahin toge atau bahkan ditambahin dengan kelapa, ya kan? Ampas kelapa tuh teman Pro 2. Tapi tahu enggak sih ternyata pepes tahu itu masuk dalam kategori makanan Indonesia dengan rating terburuk versi Taste Atlas. Waduh, kenapa tuh? Ternyata pepes tahu ini bisa dibilang emang makanan khas Jawa ya, dengan bahan utama tahu yang dicampur dengan rempah-rempah. Dan campuran ini dibungkus dengan daun pisang lalu dikukus. Nah, kenapa kok bisa masuk dalam kategori rating terburuk versi Taste Atlas? Ternyata makanan ini terbilang sederhana, namun ini Taste Atlas menganggap hidangan ini terlalu ringan jika dibandingkan dengan makanan lain yang bumbunya kuat. Dibandingkan dengan makanan Indonesia yang lain ya maksudnya. Jadi pepes tahu itu berada di posisi terbawah lah teman Pro 2 jika dibandingkan dengan makanan-makanan lain seperti gado-gado, kemudian apalagi ya, beberapa makanan yang itu masuk dalam kategori makanan terenak di dunia versi Taste Atlas. Selain gado-gado ada juga rendang dan lain sebagainya. Jadi pepes tahu kamu tersingkirkan dulu ya. Cuman kalau menurut aku secara pribadi, aku sih suka ya sama pepes tahu. Tapi kalau kamu sendiri gimana nih teman Pro 2? Yes or no? Kamu setuju sama versi Taste Atlas atau enggak?

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas.

Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru, justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional. Dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam. Bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang enggak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry and

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Nah, udah tahu kok kan?
1: Oh.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kemarin di tanggal 23 Juni 2026 itu baru ada 6 negara yang diumumkan masuk ke 32 besar Piala Dunia ya. Nah, hari ini udah muncul satu nama lagi, yaitu Kolombia, teman Pro 2. Yes, kemenangan Kolombia atas Kongo mempengaruhi jumlah daftar tim yang memastikan tiket ke babak gugur Piala Dunia 2026. Dan Kolombia menjadi negara terkini yang memastikan tiket lolos dari fase grup. Los Cafeteros memastikan satu tempat di fase gugur setelah menang 1-0 atas Kongo. Dan gol dari Daniel Munoz jadi penentu kemenangan dari timnas Kolombia, teman Pro 2. Dan kini Kolombia sudah mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sebelum mengalahkan Kongo, Kolombia ini juga lebih dulu menundukkan Uzbekistan. Nah, 2 kemenangan jadi garansi anak asuh Nestor Lorenzo lolos ke 32 besar Piala Dunia 2026. Meskipun masih ada pertandingan penutup fase grup melawan Kolombia. Nah, Kolombia menyusul 6 negara lain yang lebih dulu meraih tiket ke babak 32 besar ya. Jadi sama seperti Kolombia, keenam negara tersebut juga mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Meksiko dan Amerika Serikat, 2 tuan rumah Piala Dunia, telah merebut tiket 32 besar juga. Dan 3 negara kolektor juara dunia seperti Jerman, Prancis dan juga Argentina ini juga memastikan tempat pada babak 32 besar. Sedangkan satu negara lain yang sudah menempati satu tempat di babak 32 besar itu adalah Norwegia yang berada satu grup dengan Prancis, teman Pro 2. Sementara negara-negara lain termasuk beberapa unggulan seperti Spanyol, kemudian Brazil, Belanda, Jepang, Inggris dan juga Portugal ini akan menentukan nasib melaju ke fase gugur pada match day ketiga fase grup yang akan dimulai pada hari ini. Oh, Kamis dini hari tadi waktu Indonesia. Oke, gokil. Selamat deh ya buat 7 tim negara yang lolos ke 32 besar Piala Dunia 2026. Meksiko, Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Norwegia, Argentina, dan juga Kolombia.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

0: wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
1: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: di Pro 2.
1: Sempat bikin heboh lewat kolaborasi Alama bareng Rizky Febian di akhir tahun lalu, Adrian Khalif akhirnya comeback dengan karya terbarunya berjudul 2001 Kali. Menariknya, sebelum resmi dirilis, potongan lagu ini udah lebih dulu berseliweran di TikTok dan bahkan langsung ramai dipakai banyak pengguna. Gak heran kalau akhirnya 2001 Kali sukses mencuri perhatian bahkan sebelum lagu lengkapnya tersedia di platform streaming. Lewat lagu ini, Adrian Khalif ngajak kita melihat sisi lain dari sebuah hubungan. Bukan soal hubungan yang selalu manis dan sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan, saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 Kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan sahabat, keluarga, kakak, adik, atau siapapun yang dekat dengan kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan pasti punya fase naik turun. Ada momen kesel, capek, bahkan salah paham. Tapi kalau masih ada rasa sayang, ya pasti selalu ada alasan untuk kembali. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu terbaru dari Adrian Khalif ini bisa menjadi soundtrack kamu. So, ini dia, Adrian Khalif 2001 Kali.

Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

0: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Pronodipuro.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kamu pernah nonton The Blair Witch Project, ini kabarnya bakalan dirilis versi terbarunya, teman Pro 2. Jadi studio Lionsgate mengumumkan akan merilis versi terbaru dari film horor legendaris The Blair Witch Project pada 24 September 2027. Itu artinya setahun lagi, teman Pro 2. Tahun depan ya. Nah, dalam postingan di media sosialnya, studio tersebut mengunggah sebuah video yang menunjukkan ranting-ranting menggantung dan salah satunya membentuk figur khas film tersebut. Jadi diberitakan oleh Variety pada Selasa kemarin, plot dari film remake The Blair Witch Project ini belum diungkap ke publik ya. Dan yang jelas film ini bakalan digarap oleh Dallin Clark yang memulai karirnya di YouTube berdasarkan naskah karya dari Chris Thomas Devlin. Namun ketua Lionsgate Motion Picture Group Adam Fogelson ini sebelumnya mengatakan bahwa proyek tersebut akan jadi visi baru yang akan memperkenalkan kembali film horor klasik tersebut untuk generasi baru. Wah, bakalan seru di teman Pro 2. Nah, lo yang suka banget dengan film horor kayaknya ini dijadikan film yang cocok banget buat ditonton di tahun depan, teman Pro 2. Tapi lo tahu enggak sih ada yang lebih horor dari film horor klasik? Apa coba? Kalau menurut gue hal yang paling horor itu adalah ketika tiba-tiba sang mantan bilang hati-hati di jalan ya. Aduh, berasa kayak pikirannya udah kemana-mana ya. Dia ngapain sih ngomong kayak gitu?

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

101.6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Ruth dari Heart to Heart baru saja hadir ya. Dan ini tuh ngingetin juga buat kamu yang ngefans sama Olivia Rodrigo, karena Olivia Rodrigo ini bakalan bikin event yang itu kumpulannya cewek-cewek doang. Jadi gak lama setelah merilis album ketiganya, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, Olivia Rodrigo ini kembali membuat gebrakan dengan mengumumkan festival musik perdananya yang bertajuk Daisy Chainfield. Jadi festival ini bakalan digelar pada 29 Agustus besok di California dan bakalan menghadirkan banyak banget musisi perempuan lintas generasi teman Pradua. Dan bahkan kalau melalui media sosialnya, Olivia Rodrigo itu mengaku telah memimpikan acara ini selama bertahun-tahun. Dan bahkan dia merasa sangat antusias banget ya, akhirnya mimpi itu benar-benar diwujudkannya, teman Pradua. Jadi festival ini bakal menampilkan penampil dari sang penyanyi bersama sejumlah nama besar seperti halnya Chappell Roan, kemudian ada juga Katsy, dan masih banyak lagi lainnya. Bahkan ada juga Stevie Nicks yang bakalan hadir sebagai tamu spesial, teman Pradua. Nah, Olivia Rodrigo menjelaskan bahwa festival tersebut itu mengusung line up yang sepenuhnya berisi cewek doang, berisi perempuan aja teman Pradua. Sementara seluruh keuntungan bersihnya ini bakalan disalurkan untuk organisasi yang mendukung hak dan kesejahteraan perempuan serta anak perempuan. Wah, gokil ya, keren banget. Ya udah deh, Olivia Rodrigo, semoga sukses buat festivalnya dan sukses juga dengan album ketiganya teman Pradua.

terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,5 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: di Pro 2.
1: Ariana Grande resmi membuka era terbarunya lewat single bertajuk Hate That I Made You Love Me. Ariana kembali sebagai solois dan langsung mencuri perhatian dunia musik. Lagu yang menjadi pembuka album kedelapannya, Pearl, menghadirkan nuansa yang lebih gelap, emosional, dan personal. Dengan tempo yang santai namun penuh makna, Ariana bercerita tentang kisah cinta yang tidak berjalan seimbang saat seseorang jatuh hati, sementara perasaan itu tidak bisa dibalas. Menariknya lagi, comeback Ariana kali ini juga melibatkan talenta kreatif asal Indonesia. Rising 67 Studio dari Depok dipercaya untuk menggarap desain judul lagu dan poster resmi proyek comebacknya tersebut. Keren banget kan? Nah, album Pearl ini dijadwalin rilis pada 31 Juli 2026. And here we go, Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 yang lagi ngehits banget bukan cuman piala dunianya aja, tapi lagu-lagu yang mengiringinya pun juga lagi rame banget didengar di mana-mana. Salah satunya ini ada lagu yang bisa dibilang bukan anthem piala dunia 2026 sih, cuman kayak semacam lagu yang vibes-nya piala dunia, tapi bukan buat 2026. Nah gimana sih? Jadi yang jelas Liam Gallagher ini memberikan respon khasnya setelah lagu klasik Oasis Wonderwall mengalami lonjakan pemutaran atau streaming hingga lebih dari 50% di Spotify, teman Pradua. Nah lonjakan ini terjadi menjelang laga penting tim nasional Inggris melawan Ghana di piala dunia 2026 pada Selasa malam kemarin. Jadi melalui akun X pribadinya, Liam ini menulis bahwa hal itu sangat wajar karena lagu tersebut adalah sebuah karya klasik dan suaranya di lagu itu terdengar sangat luar biasa. Nah, kehadiran kembali lagu rilisan tahun 95 ini dipicu oleh momen emosional saat para pemain dan pendukung Inggris bernyanyi bersama di dalam stadion setelah kemenangan telak 4-2 atas Kroasia pada pekan lalu. Nah, momen yang berlangsung di Dallas ini menjadi viral di media sosial ya, dan bahkan bisa dibilang memperlihatkan kedekatan emosional yang luar biasa antara para bintang lapangan dengan para supporter, teman Pro 2. Nah, sang penulis Noel Gallagher ini memberikan dukungannya juga untuk menjadikan single Wonderwall sebagai lagu kebangsaan tidak resmi tim Inggris selama turnamen tersebut berlangsung. Bahkan dia juga menyebut bahwa lagu itu adalah milik masyarakat dan momen sing-along di stadion ini merupakan hal yang sangat magis. Bahkan ini pihak Spotify sendiri mengkonfirmasi bahwa lonjakan mendadak sebesar 50% di Inggris ini merupakan angka yang sangat besar mengingat basis pendengar lagu legendaris dari album What's the Story Morning Glory ini memang udah sangat masif sejak lama, teman Pro 2. Gokil. Jadi emang piala dunia ini membawa hampir semua sektor itu langsung merangkak naik ya. Nggak cuman seperti yang gue bilang tadi, nggak cuma nonton bolanya yang rame, tapi juga lagu-lagunya pun ikutan rame. Terus lagi UMKM-UMKM di luar sana, di Indonesia aja deh yang kita nggak ikut serta dalam piala dunia gitu kan, itu banyak banget orang-orang yang udah mulai bikin jersey ya kan, jersey yang emang sesuai dengan negara-negara yang masuk di piala dunia. Terus ada lagi bikin cake misalnya yang momennya yang temanya pakai piala dunia, dan masih banyak lagi lainnya termasuk kafe-kafe yang tiba-tiba ada nonton bareng. Wah, kayak gitu dia teman Pro 2, emang piala dunia itu membawa keseruan yang luar biasa. Tapi kalau lo sendiri secara pribadi udah nobar sampai keberapa kali, atau nobarnya nunggu nanti pas final?

0: hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: dengerin 101,6 FM Pro 2 Banten. Dua teman terbaik kamu.
1: Tersenyumlah Indonesia aku.

waktunya Info Pro 2 bareng aku Fitri Rianti. Teman Pro 2, kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok dinilai semakin menekan daya beli masyarakat. Kondisi tersebut tidak hanya dirasakan oleh konsumen rumah tangga, tetapi juga berdampak pada aktivitas perdagangan di pasar dan juga sektor usaha kecil. Ketua Fakultas Ekonomi Pembangunan FEB Untirta sekaligus Local Expert Kanwil DJPB Banten Hadi Sucipto mengatakan, kenaikan harga yang terjadi saat ini dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari meningkatnya harga komoditas global, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga ketergantungan terhadap bahan baku impor. Hadi menjelaskan bahwa penurunan daya beli menjadi tantangan yang serius bagi perekonomian daerah karena dapat mengurangi perputaran uang di masyarakat. Jika berlangsung dalam waktu lama, kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi pertumbuhan usaha mikro dan juga sektor perdagangan. Dia menilai bahwa pemerintah perlu terus melakukan pemantauan harga dan juga menjaga stabilitas pasokan agar gejolak harga tidak semakin membebani masyarakat. Langkah tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan konsumen dan juga keberlangsungan usaha para pedagang.

Beralih ke informasi dari dunia olahraga, perburuan gelar top skor Piala Dunia 2026 kembali memanas hingga Rabu 24 Juni hari ini. Meski sejumlah pemain makin merapat, namun belum ada yang menggeser posisi Lionel Messi yang masih kokoh di puncak dengan 5 golnya. Perubahan terbaru terjadi setelah Cristiano Ronaldo tampil gemilang bersama Portugal. Sebelumnya, Portugal meraih kemenangan telak 5-0 atas Uzbekistan pada laga Grup K, di mana Ronaldo menyumbangkan 2 gol. 2 gol tersebut membawa Ronaldo masuk persaingan daftar top skor bersama sejumlah nama lainnya. Sementara itu, 3 gol Portugal lainnya dicetak oleh Nuno Mendes, Rafael Leao, serta 1 gol bunuh diri dari Abdulfohid Nematov. Ronaldo menjadi pemain pertama yang berhasil mencetak gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeda. Catatan itu semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu pemain tersukses sepanjang sejarah. Meski demikian, teman pro 2, posisi puncak top skor masih menjadi milik Lionel Messi. Kapten Argentina tersebut telah mengoleksi 5 gol dari 2 kali pertandingan. Info

0: Kabar terbaru dari dunia hiburan teman Pro 2, Ariana Grande meluncurkan Brighter Days Ahead Foundation dengan memberikan hibah kepada organisasi kemanusiaan Save the Children UK. Bantuan tersebut akan digunakan untuk mendukung anak-anak dan keluarga di Gaza yang terdampak konflik dan juga krisis kemanusiaan. Save the Children UK mengonfirmasi telah menerima dana hibah dari yayasan yang baru dibentuk oleh Ariana Grande. Meski nilai bantuannya tersebut tidak diungkapkan, organisasi itu menyatakan seluruh dana akan disalurkan untuk mendukung program bantuan kemanusiaan Gaza. Sekian info Pro 2 kali ini teman Pro 2, jangan kemana-mana karena sesaat lagi akan ada sore ceria yang tentunya nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam. So stay tune.
1: Info Pro 2.

The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional, dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam, bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Ya, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
2: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Agak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, beberapa waktu yang lalu ini ada yang udah mulai apa ya, berkeluh kesah seputar pemadaman listrik bergilir. Apakah di tempat kamu sudah mulai merasakan pemadaman listrik bergilir? Nah, terkait hal tersebut, teman Pro 2, PT PLN Persero ini telah berhasil memulihkan sistem kelistrikan pasca gangguan pada salah satu pembangkit listrik milik swasta pada minggu lalu. Jadi sejak Sabtu kemarin di tanggal 20 Juni 2026, seluruh pelanggan di wilayah Banten telah kembali mendapatkan layanan kelistrikan secara normal. Jadi PLN UID Banten menyampaikan apresiasi atas pengertian serta dukungan dan juga kerjasama seluruh pelanggan selama proses penanganan gangguan berlangsung. Nah, ke depan PLN sendiri ini akan memperkuat kendala infrastruktur kelistrikan guna menghadirkan kualitas layanan pasokan listrik yang benar-benar andal bagi masyarakat. Jadi kalau ini berdasarkan informasi dari BantenAntaraNews.com, bagi kamu nih ya pelanggan yang membutuhkan informasi dan juga layanan PLN, ini bisa mengakses aplikasi PLN Mobile atau juga bisa langsung kontak di PLN 123.

0: di Pro 2.
1: Sempat bikin heboh lewat kolaborasi Alama bareng Rizky Febian di akhir tahun lalu, Adrian Khalif akhirnya comeback dengan karya terbarunya berjudul 2001 Kali. Menariknya, sebelum resmi dirilis, potongan lagu ini udah lebih dulu berseliweran di TikTok dan bahkan langsung ramai dipakai banyak pengguna. Gak heran kalau akhirnya 2001 Kali sukses mencuri perhatian bahkan sebelum lagu lengkapnya tersedia di platform streaming. Lewat lagu ini, Adrian Khalif ngajak kita melihat sisi lain dari sebuah hubungan. Bukan soal hubungan yang selalu manis dan sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan, saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 Kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan sahabat, keluarga, kakak, adik, atau siapapun yang dekat dengan kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan pasti punya fase naik turun. Ada momen kesel, capek, bahkan salah paham. Tapi kalau masih ada rasa sayang, ya pasti selalu ada alasan untuk kembali. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu terbaru dari Adrian Khalif ini bisa menjadi soundtrack kamu. So, ini dia Adrian Khalif 2001 Kali.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: sore itu Pro 2 buat kamu yang baru aja dengerin Pro 2 FM ya. Di sore hari ini kurang 3 menit lagi kita ketemu di jam 16 tepat teman Pro 2, dan nanti di jam 16 tepat kita bakalan dengerin Sepik Bola, di mana nanti bakalan ada obrolan seru antara Nandu dengan AI, namanya Timmy teman Pro 2, dan bakalan ngebahas seputar Argentina bakalan jadi juara nggak sih di Pildun 2026. So buat kamu yang penasaran banget, debat bareng AI di Sepik Bola, don't go anywhere, stay di sini dulu di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget nggak sih pakai ditanya.

0: Yo teman Pro 2, kita sampai juga di segmen Speak Bola. Segmen yang selalu ngebahas hal-hal menarik dari Piala Dunia 2026. Dan kali ini kita bakal ngomongin salah satu tim yang lagi jadi sorotan nih teman Pro 2 di Piala Dunia 2026, yaitu Argentina. Setelah berhasil mengamankan tiket ke babak 32 besar teman Pro 2, banyak pihak, banyak orang yang bilang kalau penampilan Argentina sejauh ini itu semakin menegaskan ya status mereka sebagai salah satu kandidat kuat juara dunia. Tapi pertanyaannya, apakah Argentina itu memang masih jadi tim yang paling layak nih buat dijagokan untuk mengangkat trofi? Atau justru perjalanan mereka itu sebenarnya masih terlalu dini untuk dinilai teman Pro 2? Dan kayak biasa teman Pro 2, gue udah ditemenin sama teman AI gue dari ChatGPT, Timmy, yang siap kasih kamu sudut pandang baru juga. So, let's talk about it. Tetap di Speak Bola.
1: Demam sepak bola terbesar di jagat

Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

0: Yo teman berdua, balik lagi di Speak Bola. Dan tadi gua udah sedikit ngejelasin soal Argentina yang kayaknya dijagokan banyak orang nih, atau diprediksi mungkin ya sebagai salah satu kandidat kuat buat juara dunia. Nah, Timmy, setelah ngelihat performa Argentina sejauh ini ya, menurut lo mereka ini benar-benar nunjukin nggak status sebagai kandidat juara?
1: Kalau melihat performa mereka sejauh ini, gua rasa Argentina memang layak disebut sebagai salah satu kandidat juara terkuat. Karena yang menarik bukan cuma hasil yang mereka dapatkan, tapi cara mereka meraih hasil tersebut. Mereka terlihat bermain dengan percaya diri, terorganisir, dan tetap punya identitas permainan yang kuat. Menurut gue, salah satu kekuatan terbesar Argentina saat ini adalah mental juara yang masih melekat di dalam tim. Banyak pemain mereka yang sudah merasakan tekanan pertandingan terbesar dan tahu bagaimana cara memenangkan laga-laga penting.

0: Tapi yang paling membuat gue terkesan adalah Argentina mulai menunjukkan bahwa mereka tidak lagi bergantung pada satu pemain saja. Dulu setiap kali membahas Argentina, hampir semua pembicaraan selalu mengarah ke Messi. Sekarang mereka terlihat punya lebih banyak pemain yang mampu mengambil peran dan menjadi pembeda. Meski begitu, gue juga merasa ujian sesungguhnya belum datang. Fase grup dan fase gugur adalah dua cerita yang berbeda. Ketika nanti mereka berhadapan dengan tim-tim besar yang kualitasnya setara, barulah kita bisa melihat apakah Argentina benar-benar pantas disebut favorit utama atau hanya salah satu kandidat kuat. Jadi kalau ditanya sekarang, gue jawab iya. Argentina memang menunjukkan status sebagai kandidat juara. Tapi apakah mereka favorit nomor satu? Nah, itu yang masih menarik untuk diperdebatkan.
1: Oke, Timmy, gue setuju kalau Argentina sekarang emang nggak lagi bergantung sepenuhnya ke Messi ya. Tapi menurut gue nih, senjata utama mereka tetap aja Messi, Timmy. Kalau kita lihat dua pertandingan terakhir, lagi dan lagi Messi loh yang muncul sebagai pembeda. Nah, itu nunjukin, walau usianya udah nggak muda lagi, tapi ternyata Messi ini punya pengaruh yang gede banget nih di lapangan. Menurut gue kehadiran Messi itu bukan cuma soal gol. Dia juga ngasih pengalaman, ngasih ketenangan, dan ngasih rasa percaya diri dong buat pemain-pemain yang ada di timnya. Makanya gue agak kurang setuju kalau sekarang Argentina itu dianggap udah sepenuhnya lepas dari Messi ya. Karena sejauh yang gue lihat, ketika Argentina butuh pembeda, butuh gebrakan di lapangan, nama yang paling sering muncul ya tetap Messi, Timmy. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau emang Argentina masih sangat terbantu dengan kehadiran Messi, menurut lo, Timmy, itu justru jadi kekuatan atau malah bisa jadi kelemahan ketika mereka menghadapi tim-tim besar nanti?
0: Nah, kalau menurut gue, justru itu yang menarik. Karena di satu sisi, punya pemain seperti Messi jelas merupakan kekuatan besar. Nggak banyak tim di dunia yang punya sosok yang bisa mengubah pertandingan hanya lewat satu momen aja. Entah itu lewat gol, assist, atau keputusan yang dia ambil di situasi krusial. Tapi di sisi lain, gue juga melihat ada sedikit risiko kalau Argentina terlalu bergantung pada Messi. Karena semakin jauh turnamen berjalan, lawan yang dihadapi juga semakin kuat. Tim-tim besar pasti sudah punya cara untuk membatasi ruang gerak Messi. Mereka tahu kalau Messi adalah sumber kreativitas dan ancaman terbesar Argentina. Makanya, yang membuat gue optimistis terhadap Argentina bukan hanya karena Messi masih tampil luar biasa, tapi karena sekarang mulai muncul pemain-pemain yang berani mengambil tanggung jawab ketika dibutuhkan. Menurut gue, Argentina akan jauh lebih berbahaya kalau lawan fokus menjaga Messi. Tapi pemain-pemain lain justru mampu menghukum mereka. Jadi gue setuju Messi masih jadi senjata utama. Tapi kalau Argentina ingin juara lagi, mereka harus membuktikan bahwa mereka bisa menang bukan hanya karena Messi, melainkan karena kekuatan tim secara keseluruhan. Nah, kalau menurut lo, apakah Argentina saat ini sudah cukup siap menghadapi skenario ketika Messi tidak berada dalam performa terbaiknya? Karena menurut gue itu yang bakal jadi ujian terbesar mereka nanti.
1: Nah, justru kalau gue ngelihatnya timi Argentina sekarang kayaknya siap-siap aja buat ngadepin situasi kayak gitu ya. Karena emang bener sih, Messi itu masih jadi pembeda, masih jadi pemain yang paling sering diandelin gitulah ya. Tapi bedanya, sekarang tuh Argentina menurut gue itu punya struktur tim yang lebih mateng. Pemain-pemainnya juga udah biasa nih bermain secara bersama gitu ya. Dan yang paling penting itu mereka punya mental juara. Dan kalau bicara soal Messi dijaga ketat ya, Timmy, jujur aja nih, sepanjang karirnya Messi, dia ini kan emang selalu jadi tim yang paling dijaga nih, paling diperhatiin sama lawan. Tapi tetap aja, dia tuh entah gimana, sering nih nemuin celah buat ngasih peluang ke timnya, atau malah berbuah gol. Makanya gue ngelihat Argentina sekarang itu punya kombinasi yang menurut gue sangat-sangat berbahaya. Mereka masih punya Messi yang bisa jadi ujung tombak, tapi mereka juga punya fondasi tim yang lebih kuat dibanding era-era sebelumnya.
0: Nah, itu dia yang bikin gue masih agak hati-hati kalau langsung menyebut Argentina sebagai favorit nomor satu. Karena kalau kita bicara soal pemain pembeda, Argentina memang punya Messi. Tapi mereka bukan satu-satunya tim yang punya sosok spesial. Prancis misalnya, mereka punya Mbappe. Pemain yang menurut gue bisa mengubah jalannya pertandingan dalam hitungan detik. Kecepatannya, insting golnya, dan pengalamannya di turnamen besar sudah terbukti berkali-kali. Lalu ada Spanyol yang punya Lamine Yamal. Mungkin usianya jauh lebih muda dari Messi. Tapi pengaruhnya di lapangan sudah luar biasa. Dia berani mengambil risiko, berani melakukan hal-hal yang tidak terduga, dan itu sering menjadi pembeda dalam pertandingan besar. Belum lagi kalau kita bicara negara-negara lain yang juga punya pemain kelas dunia di hampir setiap lini. Jadi menurut gua, keunggulan Argentina tidak sebesar yang dibayangkan banyak orang. Karena ketika Argentina mengandalkan Messi sebagai pembeda, Prancis juga bisa mengandalkan Mbappe. Spanyol punya Yamal. Bahkan tim-tim besar lain juga punya pemain yang kualitas individunya mampu menentukan hasil pertandingan. Makanya buat gua yang akan menentukan bukan siapa yang punya bintang terbesar, tapi siapa yang punya tim paling lengkap ketika memasuki fase-fase krusial nanti. Karena di titik itu, pertandingan seringkali tidak dimenangkan oleh satu pemain saja, tapi oleh tim yang paling siap secara kolektif. Jadi gua setuju Messi masih luar biasa. Tapi menurut gua Argentina tidak bisa hanya mengandalkan fakta bahwa mereka punya Messi, karena pesaing-pesaing mereka juga punya pemain yang sama spesialnya.
1: Nah, teman Pro 2, makin seru nih obrolan kita hari ini ya. Gua masih yakin pengalaman dan pengaruh Messi itu jadi alasan ya kenapa Argentina itu tetap ada di barisan terdepan kandidat juara. Tapi Timmy juga punya poin yang buat gua menarik sih. Karena kalau bicara soal pemain pembeda, sekarang bukan cuma Argentina yang punya. Ada Mbappe, ada Lamine Yamal, dan masih banyak bintang lain yang siap mencuri perhatian di turnamen ini. Dan setelah ini, teman Pro 2, kita bakal coba bedah lebih jauh di sepak bola modern. Sebenarnya, mana nih yang lebih penting? Pemain bintang yang bisa mengubah pertandingan dalam satu momen atau kekuatan tim secara keseluruhan? Jadi, stay tune di Speak Bola.

0: Oke, teman Pro 2, welcome back di Speak Bola. Tadi kita udah banyak ngomongin soal Messi, Mbappe, sampai ke Lamine Yamal. Sekarang gue mau masuk ke pembahasan yang bisa dibilang lebih dalam lagi nih. Karena kalau kita lihat sejarah Piala Dunia, teman Pro 2, nggak semua yang juara itu selalu punya pemain terbaik nih di timnya. Kadang justru tim yang paling solid secara overall gitu ya, yang akhirnya tuh berhasil nih buat angkat trofi. Nah, pertanyaannya, di era sepak bola modern sekarang, menurut lo, Timi, faktor mana yang lebih menentukan? Punya pemain bintang yang bisa mengubah pertandingan nih dalam satu momen? Atau punya tim yang secara keseluruhan itu lebih seimbang dan lebih kompak? Karena kalau gue lihat, Argentina saat ini justru punya dua-duanya. Mereka punya Messi sebagai pembeda, tapi mereka juga punya fondasi tim yang kuat. Gimana menurut lo, Timi?
1: Kalau gue harus memilih, gue akan bilang kekuatan tim secara keseluruhan tetap lebih penting. Karena pemain bintang memang bisa memenangkan satu pertandingan. Tapi untuk menjuarai Piala Dunia, sebuah tim harus melewati banyak pertandingan dengan tantangan yang berbeda-beda. Makanya gue selalu melihat tim seperti Spanyol, Prancis, atau bahkan Argentina bukan hanya dari siapa pemain bintangnya, tapi dari seberapa kuat sistem yang mereka miliki. Dan menurut gue, alasan kenapa Argentina sekarang begitu berbahaya bukan semata-mata karena Messi. Tapi karena mereka berhasil membangun tim yang tetap kompetitif, meskipun suatu hari nanti Messi tidak lagi bermain. Jadi kalau ditanya mana yang lebih penting, gue tetap memilih tim yang solid. Karena pemain bintang bisa membuat perbedaan, tapi tim yang kuat biasanya yang membawa trofi pulang.
0: Tapi Timi, menurut lo nih ya, dari semua tim yang masih bertahan ya di turnamen ini, siapa nih yang paling berpotensi menghentikan langkah Argentina? Kalau lo disuruh pilih satu tim aja yang paling berbahaya nih buat Argentina saat ini, siapa pilihan lo dan kenapa, Timi?
1: Kalau gue harus pilih satu tim yang paling berpotensi menghentikan Argentina saat ini, gue mungkin akan memilih Prancis. Bukan karena mereka punya Mbappe saja, tapi karena menurut gue Prancis punya paket yang sangat lengkap. Mereka punya kecepatan, kekuatan fisik, pengalaman bermain di level tertinggi, dan yang paling penting, mereka juga sudah terbiasa menghadapi tekanan di turnamen besar. Kalau Argentina punya Messi sebagai pembeda, Prancis punya Mbappe, yang menurut gue juga bisa melakukan hal yang sama. Bahkan dalam beberapa situasi, kecepatan Mbappe bisa menjadi senjata yang sangat berbahaya untuk menghadapi tim seperti Argentina. Selain itu, Prancis juga punya kedalaman skuad yang luar biasa. Ketika satu pemain tidak tampil maksimal, mereka masih punya banyak opsi lain yang kualitasnya hampir setara. Makanya kalau nanti Argentina bertemu Prancis di fase gugur, menurut gue itu bakal jadi salah satu pertandingan paling menarik di turnamen ini. Karena dua tim ini sama-sama punya mental juara, sama-sama punya pemain kelas dunia, dan sama-sama tahu cara memenangkan pertandingan besar. Tapi gue juga nggak mau mengabaikan Spanyol. Karena kalau ada tim yang mungkin bisa mengimbangi Argentina dari segi permainan kolektif, Spanyol adalah salah satunya. Jadi kalau disuruh mengurutkan, buat gue Prancis ada di posisi pertama sebagai ancaman terbesar untuk Argentina. Lalu Spanyol tepat di belakang mereka.
0: Nah, teman Pro 2, seru banget obrolan kita kali ini. Dan jujur, gue pribadi masih nempatin Argentina sebagai salah satu favorit utama gue. Bukan cuma karena mereka punya Messi ya, yang sejauh ini emang tampil luar biasa banget. Tapi juga karena mereka punya mental juara dan chemistry tim yang udah, menurut gue, udah kebukti. Sementara Timi ngeliat, walau Argentina sangat kuat, ancaman dari negara-negara kayak Prancis atau Spanyol juga nggak bisa dianggap remeh, teman Pro 2. Apalagi mereka sama-sama punya pemain pembeda nih dan kualitas tim yang luar biasa. Menurut kamu semua, teman Pro 2, apakah Argentina masih jadi favorit utama untuk mengangkat trofi Piala Dunia? Atau justru ada tim lain nih yang lebih layak dijagokan? Gua Nandu dan bareng Timi, thank you udah nemenin kita, teman Pro 2. Sampai ketemu di Speak Bola berikutnya. Speak Bola.

Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: di Pro 2.
1: Ariana Grande resmi membuka era terbarunya lewat single bertajuk Hate That I Made You Love Me. Ariana kembali sebagai solois dan langsung mencuri perhatian dunia musik. Lagu yang menjadi pembuka album kedelapannya, Pearl, menghadirkan nuansa yang lebih gelap, emosional, dan personal. Dengan tempo yang santai namun penuh makna, Ariana bercerita tentang kisah cinta yang tidak berjalan seimbang saat seseorang jatuh hati, sementara perasaan itu tidak bisa dibalas. Menariknya lagi, comeback Ariana kali ini juga melibatkan talenta kreatif asal Indonesia. Rising 67 Studio dari Depok dipercaya untuk menggarap desain judul lagu dan poster resmi proyek comebacknya tersebut. Keren banget kan? Nah, album Pearl ini dijadwalin rilis pada 31 Juli 2026. And here we go, Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande.

0: Eh, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Namun orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Caca Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Caca Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan,

105,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bertemu dari Malik and the Essentials, teman Pro 2, baru saja hadir ya. Menjadi awal nih buat kamu yang pengen ngedengerin lagu-lagu lama. Karena Malik and the Essentials dengan Bertemu ini lahir lagi. Dirilis di tahun 2020. Itu artinya lagu-lagu tahun 2020 sampai 2015 ya, mundur ke belakang. Kamu bisa request di sini teman Pro 2, di Hitsafel sampai di jam 7 malam. So, buat kamu yang pengen request, langsung aja gabung di WhatsAppnya Pro 2 FM di 081 11 45 1016.

Back to back. Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat

para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional, dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam, bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry and The One That Got Away.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2022.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

Oke, teman Pro 2 masih di Hits Shuffle dan ini udah ada beberapa yang udah gabung ya di WhatsApp-nya Pro 2 FM 081 11 45 1016. Ada dari Daniel di teman Pro 2 yang pengen diputerin lagu Jonas Brother with Cool. Oke, udah gue siapin. Terus ada juga dari Putri yang pengen diputerin lagu dari Ran di teman Pro 2. Judulnya Yang Mager Aja. Oke, kenapa lagi mager? Nanti bakalan gue puterin ya. Oke, thank you banget. Dari 082245 7 sekian, pengen diputerin lagu dari Ellie Goulding nih kak. Ellie Goulding Yang Burn Aja. Oke, nanti bakalan gue puter juga ya. So, 3 lagu di teman Pro 2 gue keep buat kamu. Dan kamu yang pengen request masih ada kesempatan sampai di jam 7 malam tentunya di Hits Shuffle.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: atas nangkai ini memicu gempa dahsyat setiap 1 hingga 2 abad. Sementara para ilmuwan Jepang meyakini sumber gempa itu mampu memicu gempa hingga magnitudo 9,1. Gempa Nankai menjadi momen tepat untuk mengingatkan masyarakat Indonesia akan potensi yang kuat. Tetapi, informasi potensi gempa di zona megatrust yang berkembang saat ini bukanlah bentuk peringatan dini yang seolah-olah akan terjadi dalam waktu dekat. Mengingat bahwa sampai saat ini belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang akurat dan tepat untuk memprediksikan kapan terjadi, di mana, dan berapa kekuatannya. Tetapi, masyarakat diimbau untuk tidak panik dan selalu tenang dan beraktivitas seperti biasanya.
1: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,6

0: ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: Coba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Harry Styles teman Pro 2 ini kabarnya menggelar tur dunia bertajuk Together Together. Ini yang dimulai dari bulan Mei lalu ya di Amsterdam dan berlanjut hingga Desember tahun ini di 7 kota yang berbeda. Nah, berbeda dari konser-konser pada umumnya, sebagian tiket konser ini ternyata dibagikan secara gratis lewat program bernama Earn. Dan melalui program ini, fans itu bisa mendapatkan tiket dengan mengikuti kegiatan sosial seperti mengecat ruang kelas di sekolah yang kekurangan fasilitas, kemudian memperbaiki youth center, dan bahkan berkebun. Nah, tiket tidak dibagikan secara cuma-cuma, jadi fans harus terlebih dahulu mendaftar secara online dan memilih tanggal, lalu menunggu konfirmasi melalui email. Nah, karena peminatnya membludak di Teman Pro 2, penentuannya memakai sistem lotre, jadi tidak semua yang mendaftar akan terpilih. Hanya peserta yang lolos undian yang bisa mengikuti kegiatan dan tiket diambil di venue setelah kegiatan yang mereka lakukan ini selesai. Jadi program ini emang mensyaratkan peserta berusia minimal 18 tahun dan membawa bukti identitas. Harry Styles sendiri nggak hadir dalam kegiatan sosial tersebut ya, Teman Pro 2. So, gimana nih menurut lo? Kalau hal ini diterapin untuk konser di Indonesia, kamu setuju atau enggak? Atau justru setuju banget atau enggak banget? Gimana nih Teman Pro 2?

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat menjaga bumi, bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

satu lagu di teman pro 2 dari GAC dengan suara spesial gue kasih buat Daniel yang juga baru aja gabung di WhatsAppnya pro 2 FM ya, 081 11 45 1016. Selamat sore menjelang malam nih teman pro 2, buat kamu yang baru aja nyampe rumah sambil rebahan sambil dengerin pro 2 FM. Masih bisa untuk request ya, sampai di jam 7 malam teman Pro 2 di 081 11 45 1016, atau juga di Instagram @RRI_Pro2Banten. Gue sapa dulu nih yang udah gabung di WhatsAppnya Pro 2 FM. Hai, selamat sore menjelang malam. Ada Desi di teman Pro 2 yang pengen diputerin lagunya EXO with Tempo. Sihanya buat semuanya aja. Oke, thank you banget. Dari Rio, teman Pro 2 yang pengen diputerin lagu Selena Gomez with Back to You, sehanya buat semuanya juga. Okay, thank you. Dan satu lagi nih dari Rara yang pengen diputerin lagu dari Raisa with Love You Longer. Wah, ini lagunya enak-enak nih teman Pro 2. Lebih bakalan bikin kamu nyaman kalau kamu stay di sini. So, this is Raisa with Love You Longer.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Yes, that was coming from Tempo dari EXO nih teman Pradua ya. Nah, gue jadi keinget sama salah satu dancer asal Indonesia yang dia tuh baru aja berhasil mengharumkan nama Indonesia. Lo tahu nggak sih nama Miu? Aku tuh awal pertama kali tahu nama dia gara-gara dia itu sempat juga berkolaborasi sama Nona di lagunya yang berjudul Rollerblade kalau nggak salah ya. Kalau nggak Rollerblade yang Shoot atau yang Work ya. Pokoknya dia pernah collab lah ya, collab dancing sama Nona teman berdua. Nah jadi dancer asal Indonesia Miu Anantanaya ini berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Jadi Miu sukses meraih juara pertama kategori hip hop usia 18 tahun dalam ajang Future Pace 2026. Ini yang diselenggarakan di Polandia dari 12 sampai 14 Juni 2026 teman Pradua. Wow, congratulations ya. Nah, ajang tersebut merupakan salah satu kompetisi dance battle paling diperhitungkan di Eropa yang mempertemukan penari muda berbakat dari berbagai negara. Gokil, teman Pradua. Padahal Miu tuh kalau kamu belum tahu cek aja deh di YouTube ya. Jadi Miu itu masih muda banget, kayaknya dia masih usia-usia SD gitu loh. Jadi masih kecil banget tapi dancingnya benar-benar oke banget teman Pradua.

Gak kerasa nih teman Pro 2, udah waktunya gue pamit juga ya dari ruang dengar kamu. Dan nanti di jam 7 kita bakalan gabung dengan Pro 2 Jakarta untuk ngikutin Music Live Chat. Dan nanti di jam 8 malam kamu bakalan ditemenin sama Nandu Putra. So, aku Fitri Rianti signing out the air. Thank you for listening dan see you, bye-bye.

Sekarang waktunya Info Pro 2 bareng gue Nandu Putra. Kita mulai dari kabar pertama, teman Pro 2, gempa bumi magnitudo 2,5 mengguncang Kabupaten Jayapura, Papua pada hari Selasa 24 Juni 2026. Guncangan terjadi di pukul 15.09 waktu Indonesia Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, lokasi gempa berada di koordinat 2.61 LS dan 140.35 BT. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui pusat gempa permukaan 69 km timur laut, kedalamannya tercatat 38 km di bawah permukaan.

Informasi selanjutnya, tahun kedua penyanyi dan penulis lagu Bernadia resmi merilis album penuh keduanya bertajuk Semoga Hanya di Mimpi. Album yang dirilis melalui Juni Records tersebut menghadirkan kisah-kisah tentang rasa takut, kecemasan, dan keraguan dalam menjalani suatu hubungan. Album ini menjadi karya solo terbaru Bernadia setelah kesuksesan album debutnya, Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan. Album ini melambungkan namanya di industri musik Indonesia dan membawanya meraih 3 penghargaan Emmy Awards 2024.

Dan kabar ketiga Taman Pradua datang dari Arena Grande yang meluncurkan Brighter Day Ahead Foundation dengan memberikan hibah kepada organisasi kemanusiaan Save the Children UK. Bantuan ini akan digunakan untuk mendukung anak-anak dan keluarga di Gaza yang terdampak konflik dan krisis kemanusiaan. Save the Children UK mengonfirmasi telah menerima dana hibah dari yayasan yang baru dibentuk penyanyi asal Amerika ini. Meski nilai bantuan tersebut tidak diungkapkan, Taman Pradua organisasi menyatakan seluruh dana akan disalurkan untuk mendukung program bantuan kemanusiaan di Gaza.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barengan sama gue tentunya masih nemenin lo di malam hari ini. Ada Eri Tama ya, bakal nemenin lo di MLC 1 jam ke depan. Dan di malam hari ini seperti biasanya kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang tentunya keren-keren banget nih. Karena kemarin udah 2 hari ya, di minggu ini dibuka dengan yang keren-keren, dengan soloist-soloist luar biasa Indonesia. Malam hari ini kita kedatangan sebuah band, sebuah grup yang tentunya menemani Edit malam hari ini. Dan tentunya bakal kita ulik soal single terbarunya dan tentunya soal mereka juga nih ya di malam hari ini tentunya. Karena kita malam hari ini bakal ngobrol barengan sama The Midlife Theory. Yes, buat lo semua teman bro 2 yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini boleh banget. Lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Ya, jadi pastiin buat lo siapin pertanyaan yang luar biasa. Karena nanti Edit bakal pilih siapa nih kira-kira yang bisa berkesempatan bertanya ya kepada bintang tamu kita malam hari ini. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama The Midlife Theory habis ini. Tapi setelah yang satu ini ya, pastiin lo cari tempat ternyaman dulu buat dengerin MLC Music Live Chat bareng sama gue Edi Tama 1 jam ke depan.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit tentunya di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena kita udah tersambung di Zoom dengan The Midlife Theory. Halo, selamat malam abang.
1: Malam abang juga.
0: Gokil, ini rame-rame banget di studio kayaknya nih ya.
1: Mayan lah.
0: Mayan ya. Emang lagi agenda ngumpul apa gimana nih?
2: Pas banget kebetulan.
1: Iya, pas lagi ngumpul besok latihan. Lagi mau latihan karena besok mau main.
0: Widih, gokil. Sekalian berarti ya. Kita ngobrol-ngobrol malam hari ini. Yes, kita udah barengan sama The Midlife Theory. Ini ada abang-abang siapa aja nih? Mungkin boleh kenalan dulu kali ya.
1: Oke, malam semuanya. Gue Feby, vokalis. Ini ada...
0: Mana nih?
1: Fitra.
0: Fitra?
1: Fitra.
0: Bas. Mas Ando. Aduh, agak ribet ya.
2: Al di drum.
0: Oke. Okay.
1: Andi.
0: Waduh, sibuk banget kayaknya nih abang nih.
1: Ya, dia yang paling ganteng lah pokoknya.
0: Ais, sedap.
1: Dia yang main kulintang.
0: Waduh.
1: Ya, ada meja,
0: gitar. Oke, gokil.
1: Ada lagi satu bijar, cuma lagi di jalan dia.
0: Oh, lagi di jalan. Oh iya sih, benar sih. Ya kehidupan Jakarta dan sekitarnya tidak lepas dari macet ya. Benar-benar. Gimana nih kabarnya, abang-abang malam hari ini? Sehat semua?
1: Kenapa?
0: Malam hari ini sehat semua nih?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini berarti lagi latihan untuk tampil besok ya?
1: Ya, besok main di Jakulture di Pasar Seni.
0: Ancol. Seru-seru main di Ancol ya besok. Besok banget nih berarti ya?
1: Besok banget, jam 7:30 sampai jam 8.
0: Berarti bisa datang nih ya teman Pro 2 nih ya kalau mau main-main nih ya.
1: Nah, boleh lah.
0: Sampai ya. Salam kita. Boleh, benar sekali. Dan gue mau nanya sih sebenarnya The Midlife Theory itu sebenarnya apa nih? Kayak setengah abad hidup kah atau apa nih sebenarnya?
2: Lama banget.
1: Lo apa gua Pit? Ini dong. Oh ya udah, oke. Okay. Midlife sesuai namanya, kita om semuanya. Kalau tim sepak bola tuh bukan U40 tapi A40.
0: A40 di atas ya. Di atas 40 ya.
1: Di atas 40 semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Ada satu sih yang 30 si Bijar tuh.
0: Oke. Okay. Mendekati ya.
1: Mainnya sama orang tua juga. Jadi yang kepala udah tua.
0: Jokesnya udah bapak-bapak banget lah ya. Benar-benar. Berarti sebenarnya The Midlife Theory itu kebentuk udah lama atau sebenarnya baru-baru ini nih?
1: Kebentuknya baru bulan Januari.
0: Oh, bulan Januari ini berarti 2026 ini.
1: 2026. Oh, wow.
0: Ini maksudnya perkumpulan apa nih akhirnya bikin band nih? Maksudnya teman-teman kantor kah atau tetangga kah?
1: Perkumpulan aki-aki. Gak, jadi kita tadinya

0: ketemunya di komunitas ngeband dadakan.
1: Oke.
0: Okay. Tadi nggak kenal. Gara-gara ngeband dadakan itu kita jadi saling kenal. Kayak gue sama Andi kenal sih dari kecil. Nah, Fitra sama Alma Bizar, Alma Bizar kenal dari kecil juga.
1: Oh.
0: Di situ ketemunya, terus main-main bareng. Ramean sih, komunitasnya ramean.
1: Oke. Okay.
0: Tapi terus ya kita ngobrolan. Gue ada lagu nih. Eh, cocok nih. Yaudah kita ngeband deh. Itulah kisah singkatnya gitu.
1: Kisah singkatnya seperti itu ya. Benar-benar. Tapi komunitas ngeband dadakan. Itu maksudnya itu gimana tuh? Maksudnya setiap kumpul kayak jamming-jamming aja kayak atau gimana tuh?
0: Kayak orang main padel lah sekarang, apa sih ri apa sih itu namanya? Orang kenal sewa lapangan.
1: Oh iya, tahu.
0: Ya, kayak gitulah.
1: Oh, oke. Ri club benar, ri club. Oke, berarti emang sebenarnya ikutan komunitas semua yang sama. Sering jamming bareng, akhirnya nemu kecocokan nih.
0: Iya.
1: Nemu kecocokan. Emang cocok atau dicocok-cocokan nih?
0: Cocokologi aja
1: ya. Bener. Dan berarti udah rilis berapa single nih sebelumnya nih?
0: Udah tiga
1: ya. Dan jadi yang lusa, ini
0: yang keempat malah.
1: Oh iya, yang utuh walau tak lengkap itu yang keempat.
0: Utuh ini single kedua ya.
1: Kedua. Single kedua. Oke, berarti udah ada tiga apa aja tuh berarti? It's Over. It's Over tuh yang pertama.
0: It's Over. Ya, It's Over pertama, Utuh walau tak lengkap kedua, In Dips ketiga, yang keempat ya sudah.
1: Ya sudah yang keempat. Menarik. Nanti kita bakal bahas pokoknya tentang lagu-lagunya gitu ya. Tadi kita udah kenalan sedikit ya bareng sama The Midlife Theory yang ya sesuai namanya ya. Dibentuk sesuai namanya dari komunitas. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Midlife Theory. Dan buat teman Pro 2 yang mau bertanya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Editama dan juga kita tentunya masih ditemenin sama The Midlife Theory. Alright, kita ngomongin soal single-singlenya nih ya. Kan tadi udah berarti udah ada 3 yang rilis dan akan rilis satu lagi, berarti yang keempat ya?
1: Iya, betul.
0: Ada It's Over, terus ada Utuh Walau Tak Lengkap, In Deeps juga ya?
1: Iya.
0: Kita mulai dari It's Over. Kenapa It's Over menjadi single pertama gitu kan? Tapi judulnya It's Over, tapi jadi single pertama nih. Kenapa tuh?
1: Kenapa, Bi?
0: baru mulai.
1: Jadi waktu kita kocok arisannya keluarnya It's Over.
0: Aduh.
1: Jadi kan lagunya keluarnya tuh bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia.
0: Oke.
1: Jadi tadinya emang kita sempat galau nih, Sofer apa Utuh nih yang
0: rilis duluan.
1: Tapi terus begitu coba didengar secara berurutan, ternyata lebih enak gitu kalau It's Over dulu, baru Utuh, baru Indip, baru Ya Sudah dan seterusnya gitu. Jadi kalau ngebayanginnya lagi nyetir di mobil gitu ya, kita dengerin secara komplit playlistnya secara berurutan, enak lah kayak gitu. Kalau secara tema sih kurang lebih kita kan emang ngangkat temanya tema sehari-hari yang yang nggak ngawang-ngawang lah jadinya, variasi. Jadi nggak ada yang spesial karena A karena B, tapi lebih karena kita ngerasanya secara urutan lagunya tuh kalau dimainin berurut lebih enak kayak gitu.
0: Oke. Berarti dari lagunya ya. Benar-benar. Tapi berarti It's Over ini bercerita tentang apa berarti? Karena tadi kan diambil dari ya keseharian gitu kan?
1: Ya, It's Over itu ceritanya tentang orang yang lagi perang sama pikirannya. Jadi, kayak orang yang lagi punya masalah di kantor atau punya masalah di hubungan yang gue udah tahu nih harusnya udahan nih, ini udah toksik,
0: enak.
1: Tapi giliran, gue mau ambil keputusan terus. Dalam hatinya, coba lagi deh, coba kali.
0: Ya, betul. Oke, berarti itu seperti ketika kita menjadi anak korporat, mau resign tapi nggak resign ya?
1: Nah, itu dia, benar. Kali-kali ntar bonus keluar nih.
0: Gitu. Ah, iya benar. Nanti deh, abis THR deh. Gitu,
1: THR
0: udah
1: 5 tahun, kan kagak mundur-mundur.
0: Oke, berarti It's Over tentang ya kurang lebih tentang itu ya, tentang ya berada di hubungan yang sebenarnya udah tahu nih harus sudahan tapi masih dilanjut terus gitu kan. Yeah. Terus kalau yang Utuh Walau Tak Lengkap nih.
1: Utuh Walau Tak Lengkap itu judulnya juga kan aneh ya, Utuh
0: bener.
1: Lengkap. Gitu kan. Jadi Utuh Walau Tak Lengkap itu buat orang-orang yang pernah ngerasain kehilangan. Dan kayaknya cukup banyak deh orang yang pernah ngerasain kehilangan. Kehilangan itu bisa kehilangan seseorang for good ya, bisa orang tua, bisa anak, bisa juga pasangan. Atau juga buat teman-teman yang orang tuanya berpisah, jadi harus tinggal di antara dua rumah. Menyesuaikan kalau di rumah satu gini gitu loh. Makanya orang-orang sering ngerasanya, hidup gue udah gak lengkap nih. Tapi sebenarnya di lingkungannya sendiri itu ya kan masih ada keluarga yang lain.
0: Yes.
1: Yang masih sayang, yang masih peduli. Nah, itu utuhnya tuh di situ sebenarnya. Jadi utuh, tapi ya enggak lengkap aja gitu. Tapi bukan berarti life enggak bisa goes on. Jadi kita lebih fokusnya jangan fokus ke enggak lengkapnya, fokusnya ke utuhnya aja. Jadi, karena walaupun ada hal yang bikin kita gak lengkap, tapi tetap kita masih berada dalam satu keutuhan kok gitu loh.
0: Berarti kayak ibarat ya mungkin kita sebagai manusia melihat sisi positifnya gitu ya. Walaupun mungkin ya kalau tadi kan contohnya misal orang tua yang berpisah gitu kan. Ya mereka emang udah gak lengkap, udah gak saling bersama. Tapi kan kita tetap punya ayah dan juga ibu gitu kan. Wow.
1: Kayak di liriknya tuh kalau yang buat yang berpisah itu kayak ini. Hidup tumbuh di antara yang berbeda, tanpa harus memilih siapa-siapa. Yang dekat tak selalu di samping, yang jauh tak pernah benar-benar hilang. Itu kayak gitu. Tapi kalau untuk yang kayak ditinggal orang tua, for good meninggal gitu ya. Kayak Meja makan tak selalu penuh, tapi tawa masih terdengar di beberapa waktu.
0: Agak-agak ngena ya di hati ya. Bener. Berarti sebenarnya kalau di utuh walau tak lengkap ini POV-nya sebenarnya agak-agak general berarti ya.
1: Betul.
0: Maksudnya nggak spesifik ke misal kita lagi menjalani hubungan dengan seseorang atau mungkin kita sebagai anak juga bisa menginterpretasikannya gitu kan?
1: Iya, wow. Karena kan bentuk kehilangan kan macam-macam.
0: Bener kehilangan macam-macam. Tapi gimana caranya kita buat menghadapi kehilangan itu? Mungkin dari abang-abang ini punya wejangan?
1: Kuncinya satu sih, ikhlas kali ya.
0: Oh iya bener sih.
1: Karena itu yang paling susah soalnya.
0: Yes.
1: Walaupun kita bilang iya gue ngomong nih, udah gue ikhlas, gue terima gini, tetap aja mewek juga sih.
0: Iya bener sih. Pasti tetap ada gitu rasanya di hati gitu kan. Tapi sebagaimana kita manusia harus bisa mencoba perlahan ikhlas gitu berarti. Iya. Yeah. Bener. Tapi kalau di lagu ini berarti siapa yang nulis nih? Ini dari pengalaman pribadi kah bang?
1: Dari biasa mantau TikTok.
0: Aduh. Anaknya sosmed banget tuh.
1: Bapak-bapak TikTok
0: benar. Tapi kalau nulis emang maksudnya idenya tuh dapat dari mana? Maksudnya dari kehidupan sekitar aja atau ada kayak sosok yang dibayangkan atau gimana tuh?
1: Oh enggak sih, jadi ya gitu ya, gue kalau nyari ide kan apa ya kira-kira gitu sama refleksi ke diri juga. Ya kayak gue dan teman-teman di sini juga pasti pernah ngerasain kehilangan gitu kan. Ya gue ada refleksi dari guanya sendiri, kayak ditinggal bokap nyokap ya kayak gitulah.
0: Oke. Berarti ya tetap ya dari diri sendiri, dari lingkungan juga diserap gitu ya bang ya.
1: Dan ngeliatin ini ngeliatin ada teman-teman yang misalnya baru mengalami kehilangan.
0: Oke.
1: Ada ketemu teman-teman yang baru ngalamin perpisahan, ngobrol, terus di recall lagi. Oh ya, kelihatannya gini yang dirasa gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu Utuh Walau Tak Lengkap sebenarnya pesan yang pingin disampaikan The Midlife Theory ke pendengarnya itu apa? Biar dapetin apa gitu ketika udah mendengarkan lagu ini?
1: Ya pesannya setiap orang pasti pernah atau akan merasakan kehilangan. Dan kehilangan itu pasti akan bikin hidup kita jadi terasa nggak lengkap.
0: Yes.
1: Tapi ya jangan lupa yang hilang nih mungkin satu, dua. Tapi kan di belakang kita masih banyak nih orang-orang yang masih nemenin kita sama-sama masih care dan lain-lain. Ya kita boleh ngerasa kehilangan, boleh ngerasa sedih, tapi ya nggak usah terlalu berlarut juga. Kita embrace aja apa yang kita punya sekarang.
0: Wiss, gitu kira-kira. Sedap.
1: Kelihatan ya midlife-nya ya.
0: Kelihatan seniornya gitu kan. Akhirnya, jujur gue makin penasaran, mungkin teman Pro 2 juga pengen dengerin ya, Utuh Walau Tak Lengkap, ini dari The Midlife Theory, kira-kira gimana nih lagunya. Nanti kita bakal bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama The Midlife Theory, tapi kita dengerin dulu, ini dia Utuh Walau Tak Lengkap dari The Midlife Theory.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama The Midlife Theory. Alright, tadi kita udah dengerin utuh walau tak lengkap gitu kan. Dan menurut gue gak tau kenapa ngerasa mendengar ada unsur Petra Sihombing di lagunya. Gue gak tau kenapa sih. Petra Sihombing, jujur. Mungkin karena gak tau ya, kayak mungkin lirik-liriknya diambil dari kehidupan yang dekat juga atau gimana. Tapi kalau The Midlife Theory sendiri mendeskripsiin soal musik The Midlife Theory itu sebenarnya genrenya apa sih?
1: Genrenya musik enak.
0: Andy Coop ya, enak di kuping ya.
1: Iya benar. Jadi si listening indie pop gitu. Mm-hmm. Dan kebetulan kita ini om-om yang masih main sama anak Gen Z.
0: Oh iya.
1: Jadi dengerin musiknya mereka juga gitu loh.
0: Oh wow, dengerin apa aja berarti bang?
1: Ya apa aja, India, Fish,
0: Biru Baru. Wow.
1: Sal, ya banyak lah. Yang baru-baru yang kita dengerin. Ikutin
0: masih. Oh ngikutin. Berarti emang ketika bikin musik itu ngikutin era yang sekarang atau sebenarnya kalian punya apa kayak egonya sendiri gitu?
1: Enggak lah, ego udah nggak laku kali ya.
0: Jadi emang ya ngikutin era yang ada sekarang berarti ya?
1: Jadi tema ini kita coba, oh enaknya kesini nih, larinya kesini, aransemennya enak dibikin gini. Mm-hmm. Terus coba deh dibikin kayak misalnya kayak apalah gitu. Mm-hmm. Kalau cocok ya udah, kalau nggak cocok ya kita buang. Makanya kalau didengerin ya emang secara benang merahnya sih ada gitu. Mm-hmm. Tapi secara aransemen ya beda-beda.
0: Oke. Berarti di tiap lagu juga tentunya aransemennya beda. Cuman garis merahnya, benang merahnya tetap sama gitu ya bang ya?
1: Iya betul.
0: Wow, oke. Tadi kan kita udah ngebahas soal single yang pertama It's Over, kemudian Utuh Walau Tak Lengkap. Yang ketiga adalah Indips. Kalau Indips itu tentang apa itu?
1: Indip seorang galau.
0: galau jadi, kenapa tuh bang?
1: Galaunya dia senang sama orang cuma nggak punya nyali buat ngomong.
0: Oke.
1: Giliran ntar deh, kayaknya momennya belum pas nih. Ntar lu deh. Ntar kalau lagi gua ngomong ini ntar dia pergi gitu. Terus begitu akhirnya, oke, momennya sekarang gua udah berani, orangnya udah pergi.
0: Oke. Jadi ada keraguan gitu ya buat menyatakan cinta. Oh apa tuh? Kisah siapa tuh katanya tuh?
2: Kisahnya si Eja katanya.
0: Main lempar-lempar aja deh kali ini. Benar. Dan terus yang akan rilis berarti ya? Ya sudah ini.
1: Ya.
0: Itu boleh di spill nggak?
1: Boleh banget. Ya sudah rilis lusa hari Jumat ya tanggal 26. Mm-hmm. Mm-hmm. Jumat pagi udah ada di DSP. Liriknya bahasa Indonesia lagi. Ceritanya tentang kita ngomongin ini apa? Kalau ngomongin masalah, cobaan gitu kan akan datang terus nih.
0: Betul.
1: Terus akan ada orang, kadang kita tuh aduh apalagi sih nih gitu loh. Nah gitu. Nah bener. Jadi di situ lagunya lebih ke ngajak ya udah kalau masalah kan akan datang terus. Tapi yang penting, dan kedepannya kita nggak tahu nih, datang lebih susah, datang lebih baik. Kalau emang lagi fed up ya kita duduk kayak dulu, santai, nikmatin. Okay. Habis itu baru kita jalan lagi. Terus di situ juga ada ngingetin, gak usah ambisius, ngejar yang belum pasti, pasti punya kita. Terus ngingetin juga semua yang datang punya alasan untuk pergi. Tapi inti dari semuanya, kalau dapat masalah apapun itu ya udah kita jalanin aja.
0: Oh sedap. Ini kata abang-abangan gue nih.
2: Yo, kerasa lagi kan?
0: Benar. Bener, berarti baru rilis lusa gitu nanti ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, jadi ditunggu aja ya. Benar. Oke. Mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini, mungkin dari abang-abang The Midlife Theory ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia atau mungkin fansnya The Midlife Theory ada namanya? Fanbase-nya? Lucu nih.
2: Gua kemana namanya? Ntar kita cari dulu lah.
0: Cari dulu. Ya bagus apa?
3: Midlover.
0: Ay, midlover boleh, boleh.
2: Daging semua dong.
0: Beda.
1: Kalau dari gua ini aja. Dari gua dukung kita dengerin terus terus ntar pas pulang siaran nih atau siapapun yang lagi di jalan,
0: yes,
1: coba deh dengerin di DSP, Spotify, Apple Music atau apa, coba diurut dengerin dari It's Over, Utuh, Indips, pasti cocok deh.
0: Itu dia. Tapi kalau dengerin lagu-lagu The Midlife Theory, enaknya kapan nih, momen yang paling cocok?
2: Kapan aja. Benar. Okay. Kalau ini bukan jualan.
0: Oh iya, benar. Berarti pagi enak, siang enak, malam enak gitu ya. Pokoknya kapan aja.
1: Paling enggak enak kalau lagi tidur.
0: Iya sih. Gak denger dong itu namanya dong. Fokus tidur dong itu namanya dong. Oke. Kalau next project-nya kira-kira selain single ya sudah, akan ada album atau EP kah?
1: Nanti masih akan ada single lagi 2. Habis itu kita masih belum sepakat nih untuk albumnya. Kita nggak akan ngeluarin EP,
0: okay,
1: tapi langsung album.
0: Wow.
1: Cuma belum tahu nanti albumnya 8 atau 10 lagu.
0: Menarik.
1: Tapi rencananya sih di tahun ini akan keluar.
0: Oh, di tahun ini juga? Wow.
1: Targetnya begitu, target.
0: Produktif sekali ya bapak-bapak ini ya.
2: Mumpung. Namanya omong kan tetap udah
0: deng aja gitu. Iya benar, tiba-tiba hilang aja gitu kan. Mumpung masih sering ngumpul, ayo gas deh bikin gitu kan. Berarti sekarang bang lagunya udah banyak bang, berarti bang.
1: Ya lumayan lah.
0: Berapa tuh?
1: Buat 7 album.
0: Enggak. Waduh. 7 album kalau satu album 10 70 tuh ya.
2: Ada gini kan.
0: Aduh. Berarti nanti ditunggu aja ya next singlenya, next albumnya. Bisa ditunggu. Mungkin kalau mau kepo-kepo bisa kemana nih teman Pro 2? Sosial medianya?
1: Sosmednya IG, The Midlife Theory.
0: Okay.
1: TikTok juga ada.
0: TikTok juga sama ya.
1: The Midlife Theory.
0: The Midlife Theory. Jadi di follow biar nggak ketinggalan dan tentunya bisa didengerin semua singlenya. Ada It's Over, terus Utuh Walau Tak Lengkap, sama Indips. Di semua DSP bisa ya?
1: Bisa, ada semua.
0: Kalau musik video udah ada kah?
1: Belum
0: ada ya. Mungkin nanti soon akan ada ya.
1: Yep.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih buat abang-abang The Midlife Theory. Sukses buat besok juga eventnya.
1: Pro 2 FM.
0: Alright, gokil. Besok eventnya di mana? Di Ancol ya?
1: Di Ancol Pasar Seni.
0: Di Ancol
1: Jakulture 2026.
0: Jadi bisa datang tuh main di jam 7:30 ya? 7:30 sampai jam
1: 8 sampai jam 8.
0: Boleh itu ya. Buat ngisi waktu gitu kan malam-malam Jumat berarti ya.
1: Iya, daripada kena macet kan.
0: Nah, bener, mending langsung aja nonton The Midlife Theory. Mampir-mampir boleh lah ya, dengerin ya.
1: Boleh dong.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih buat The Midlife Theory. Terima kasih ya bang-bang, sukses selalu buat single-single dan album-albumnya. Ditunggu selanjutnya ya. Semoga masih semangat ya nanti ya.
1: Amin.
0: Terima kasih, thank you ya. Alright, terima kasih The Midlife Theory, dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita malam hari ini. Dan buat kamu tentunya jangan lupa buat selalu dengerin single-singlenya The Midlife Theory di semua DSP. Dan juga tentunya bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Kalau gitu gue Aditama pamit, dan juga The Midlife Theory juga pamit. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye. Music Life Chat. Music Life Chat.
4: Lights, camera, action.

100,6 Pro 2 mantan teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, selamat malam. Tadi kamu udah ditemenin nih ya sama Music Live Chat. Dan sekarang balik lagi nih ke RRI Pro 2 Banten ya teman Pro 2. Semoga kabar kamu di malam ini baik-baik aja dan aman-aman aja. Gak kerasa banget udah jam 8 dan itu tandanya kita langsung masuk ke segmen Jaga Malam ya teman Pro 2. Di Jaga Malam ini dan kayak biasa juga ini merupakan tempat yang pas banget buat kamu. Mungkin yang mau cerita-cerita ataupun curhat-curhat manja ya. Mau berkeluh kesah teman Pro 2, apalagi sekarang udah masuk tanggal-tanggal tua kayaknya nih ya. Besok udah tanggal 25, 5 hari lagi udah ganti bulan ya teman Pro 2. Jadi langsung aja kirim semua cerita kamu dan juga requestan lagu kamu juga kalau ada ke WhatsApp kita di 0811451016 atau bisa juga di DM aja langsung @rr_pro2banten.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Back to back. Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional. Dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam. Bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry and

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, tahun kedua di Jaga Malam hari ini, gue mau ngebahas satu hal yang lagi rame banget ya, apalagi di luar negeri. Dan waktu kemarin sih gue sempet ini ngeliat ini tuh di TikTok ya, dan ini salah satu hal yang kadang bikin ribut ya, khususnya buat orang-orang Amerika atau luar negeri gitu ya, tahun kedua. Jadi soal kesetaraan gender ya, kenapa sih kesetaraan gender itu sering ya jadi perdebatan khususnya di luar negeri? Mungkin kalau di Indonesia belum segitunya rame ya, tapi kalau di luar negeri itu sampai ada gerakan-gerakan yang wow, itu sih udah lumayan ngeri ya. Taman Pro 2 ada yang pro, ada yang kontra gitu kan. Nah, sebenarnya Taman Pro 2 ini sedikit info aja, kesetaraan gender itu punya tujuan yang simpel menurut gua, yaitu ngasih kesempatan yang sama buat semua orang tanpa memandang jenis kelamin. Misalnya kesempatan kerja, terus mendapatkan apa ya, mungkin pendidikan atau ikut ya dalam kehidupan sosial gitu. Tapi di prakteknya nih, di real life-nya muncul banyak perdebatan tentang gimana konsep kesetaraan itu diterapkan Taman Pro 2. Jadi hal ini subjektif gitu loh, gak objektif gitu ya. Salah satu yang paling rame saat ini itu soal atlet transgender ya kan. Taman Pro 2 kamu harusnya pernah lihat ya atlet-atlet transgender di kompetisi olahraga perempuan, yang mana berarti dia kan sebenarnya cowok ya, tapi dia ganti kelamin jadi cewek. Nah, sebagian pihak berpendapat kalau semua orang itu berhak ya mendapat kesempatan yang sama katanya buat bertanding. Tapi di sisi lain yang tadi gue bilang, ada yang menilai faktor biologis itu tetap dipertimbangin. Masa gitu ya, tenaga cowok dia ikutnya lomba cewek? Taman Pro 2 kan agak gimana gitu ya. Nah, menurut kamu Taman Pro 2, apakah kesetaraan gender itu berarti semua orang itu harus diperlakukan sama dalam segala hal gitu ya? Atau justru ada kondisi tertentu nih yang emang ngebutuhin aturan berbeda agar tetap adil Taman Pro 2 kayak gitu? Karena kayaknya setara itu belum tentu adil gak sih Taman Pro 2? Jadi buat kamu mungkin yang punya POV bebas ya, boleh kamu POV-nya mau kayak gimana pun bebas ya, bakal gue bacain. Langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 081 145 1016.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Curhat nih, aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Bogdanem Bame wa.
1: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
2: Insomnia adalah gangguan yang menyebabkan penderitanya sulit tidur atau tidak cukup tidur meski terdapat cukup waktu untuk melakukannya. Gangguan ini bisa berdampak pada aktivitas penderita keesokan harinya. Lalu, bagaimana caranya agar kita terhindar dari insomnia? Ikuti beberapa langkah berikut ini. Berolahraga secara teratur. Menghindari mengkonsumsi makanan dan minuman yang berlebihan sebelum tidur. Mengurangi konsumsi teh dan kopi. Jangan konsumsi alkohol dan rokok. Hindari ke tempat tidur untuk menonton TV atau berselancar di media sosial. Karena warna terang akan merangsang otak untuk terus terjaga. Dan lakukan aktivitas relaksasi rutin seperti meditasi dan melatih pernafasan.

0: di Pro 2.
1: Sempat bikin heboh lewat kolaborasi Alama bareng Rizky Febian di akhir tahun lalu, Adrian Khalif akhirnya comeback dengan karya terbarunya berjudul 2001 Kali. Menariknya, sebelum resmi dirilis, potongan lagu ini udah lebih dulu berseliweran di TikTok dan bahkan langsung ramai dipakai banyak pengguna. Gak heran kalau akhirnya 2001 Kali sukses mencuri perhatian bahkan sebelum lagu lengkapnya tersedia di platform streaming. Lewat lagu ini, Adrian Khalif ngajak kita melihat sisi lain dari sebuah hubungan. Bukan soal hubungan yang selalu manis dan sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan, saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 Kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan sahabat, keluarga, kakak, adik, atau siapapun yang dekat dengan kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan pasti punya fase naik turun. Ada momen kesel, capek, bahkan salah paham. Tapi kalau masih ada rasa sayang, ya pasti selalu ada alasan untuk kembali. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu terbaru dari Adrian Khalif ini bisa menjadi soundtrack kamu. So, ini dia Adrian Khalif 2001 Kali.

Oke, teman produk, kita masih lanjut di Jaga Malam dan tentu aja masih juga lanjut ngomongin soal kesetaraan gender ya, yang entah kenapa buat gue ini hal yang menarik banget buat kita bahas bareng-bareng tahun produk, karena isu kesetaraan gender ini lagi ramai banget ya, terutama di luar negeri nih, dan gue lihat khususnya di daerah-daerah Amerika Serikat ya, yang di sana itu gitu ya tahun produk, kalau kamu lihat tuh kalau ada yang demo itu soal kesetaraan gender tuh nyampe wah ngeri banget deh pokoknya gitu ya. Dan tadi gue juga udah sedikit kenalin ke kamu apa sih kesetaraan gender gitu ya. Dan sama teman kedua kayak tadi gue juga udah tanya ke kamu, dan ini gue mau bahasin, bacain ya beberapa respon-respon sudut pandang dari kamu semua. Thank you banget yang udah kirim-kirim POV nih ya. Yang pertama dari Dani, teman kedua, kalau kata Dani, menurut gue sih kesetaraan gender itu penting, terutama soal kesempatan. Mau laki-laki atau perempuan harus punya peluang yang sama, misalnya buat sekolah, kerja, atau bikin karya. Tapi kalau semua hal harus disamakan, mungkin enggak juga ya kalau kata Dani, teman produa. Karena emang ada beberapa perbedaan yang enggak bisa dipungkiri. Nice, thank you banget Dani ini sama POV-nya. Dan gue juga bisa dibilang cukup setuju nih ya, teman produa. Next, ini dari Galang di Ciracas, katanya, aku setuju kesetaraan gender, tapi kadang di media sosial debatnya jadi terlalu jauh. Yang penting kan saling menghargai, jangan sampai karena beda pendapat malah saling serang. Nah iya, ini juga tahun kedua buat kamu mungkin nih, para-para warganet yang sehari-hari itu mantengin sosmed ya, kalau ada ya yang ngebahas soal isu-isu kesetaraan gender, ya boleh komen tapi yang bijak lah gitu ya. Atau enggak ya, kalau kamu mungkin belum tahu konteks gitu ya, belum tahu ilmunya kayak gimana ya, jangan asal ngomong, jangan asebun, nanti takutnya malah bikin kericuhan di kolom komentar. Next, thank you ya Galang. Dan terakhir nih tahun kedua, ini dari Santi ya di Cilegon, katanya, jujur saya baru sering dengar isu ini dari TikTok, kadang ada yang pro, kadang ada yang kontra, tapi menurut saya yang penting semua orang bisa dihargai dan enggak diskriminasi. Oke, thank you nih ya Santi di Cilegon. Wah, tahun kedua ya, seru banget rasanya bisa baca ini POV-POV yang beda-beda, tapi enggak ada yang salah juga, enggak ada yang paling benar juga, namanya juga sudut pandang. Yang penting kalau kamu tadi benar ya kata siapa tadi ya yang kedua itu ya, Galang ya, kalau kata Galang yang penting kalau kamu ngelihat, ngebaca, nonton gitu ya, mungkin ada oknum-oknum yang dia tuh kesannya provokator gitu ya di sosmed gitu kan, kayak kontra banget nih sama kesetaraan gender atau pro banget nih, nyampe gak ngehargain gender selain dia, ya jangan kebawa emosi, kamu harus bijak ya teman kedua, jangan sampai kamunya malah jadi warganet yang nyebelin. Thank you sekali lagi buat yang respon-respon. Abis ini taman kedua kita masih lanjut di Jaga Malam. Dan sebelum lanjut, ini ada satu requestan lagu dari Kak Zulia nih. Waduh, lagunya belum gua siapin lagi taman kedua nih ya. Jadi ini Zulia minta diputerin lagunya Angie Carvalho yang Remuk judulnya ya. So taman kedua kita dengerin lagu yang di request nih sama Kak Zulia, Angie Carvalho Remuk.

Bibir minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Halo? Aduh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Post Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Post Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Post Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Post Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.
2: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
3: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
2: Lah, emang ada yang beda?
3: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
2: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
3: Bisa.
2: Komunitas jomblo akut?
3: Boleh banget.
2: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
3: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
2: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
3: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
4: Balik lagi di Jaga Malam 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Setelah tadi kita ngebahas ya, ngebahas-ngebahas tipis lah ya, soal isu kesetaraan gender yang kadang-kadang bikin kita itu kayak ribut di sosmed gitu ya, di kolom komentar teman Pro 2. Kali ini gue mau sedikit pindah topik nih. Jadi di sini gue mau ajak kamu semua buat kasih tahu, buat share nih, kira-kira hari ini itu adalah hari terbaik atau malah hari yang paling capek banget nih buat kamu tahun kedua. Kalau ini jadi hari terbaik, kenapa? Kalau jadi hari paling capek menurut kamu, kenapa juga? Apakah kamu baru banget nih apa ngedate gitu ya bareng pasangan, makanya bisa jadi hari yang terbaik? Atau malah kamu sebaliknya nih, gak bisa ketemu sama pasangan karena sama-sama sibuk ya, jadinya capek dan kangen ya tahun kedua. Apapun ya tahun kedua yang kamu hadepin di malam ini, di share aja, siapa tahu cerita-cerita dari kamu ini bisa jadi teman juga gitu ya, bisa jadi mungkin inspirasi, bisa jadi motivasi dan referensi gitu ya buat teman kedua yang lain. Jadi langsung aja kirim ke WhatsApp kita teman kedua semua cerita-cerita seru versi kamu di 081 1145 1016, dan bisa juga di Instagram ya, di @rri_pro2banten.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sut itu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sud menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

101,6 Pro 2 Bantu, teman terbaik kamu. Gak kerasa banget ya udah mau jam 10 nih teman Pro 2. Dan pas juga nih ada satu curhatan akhirnya ya. Ada yang berani buat speak up nih. Tapi teman Pro 2 kayaknya curhatan ini yang menurut gue sih ini curhatan yang seseorang yang lagi capek ya teman Pro 2. Jadi cerita ini datang dari teman kita nih ya. Dia ini dari, oh gak ada namanya. 0813318 sekian sekian sekian. Katanya, halo kak penyiar, izin curhat sedikit ya. Hari ini rasanya capek banget nih, dari pagi kerjaan numpuk, belum lagi jalan pas pulang juga macet banget lagi. Kadang suka bingung, kadang suka bingung kenapa sehari bisa kerasa panjang banget ya. Rasanya mau rebahan seharian aja gitu tanpa mikirin apa-apa. Tapi ya mau gimana lagi, besok harus semangat lagi cari duit. Semoga yang lagi dengar Pro 2 malam ini dan ngerasa capek juga tetap kuat ya. Kita istirahat dulu, besok lanjut lagi. Thank you ya, ini kakak siapapun kamu di sana ya. Ini curhat sekaligus kasih motivasi juga buat gua juga sih teman Pro 2, karena ya sekarang gua malam-malam gitu ya, di saat orang tuh udah istirahat gua masih nemenin kamu, enggak apa-apa, gua happy dan besok juga harus semangat lagi ya. Bener sih teman Pro 2. Dengan segala kesibukan kita, dengan segala rasa capeknya kita, seenggaknya kita tuh harus ada ya, tetap ada taruh motivasi ya, bebas apapun itu teman Pro 2, yang penting positif ya. Misal motivasinya duit boleh, motivasinya jadi kaya, motivasinya dapat pasangan, dapat cewek, dapat cowok boleh. Kerja buat nyari cewek ya, atau motivasinya buat ngebanggain orang tua lah gitu ya, boleh banget. Apalagi gua salut banget ya buat kamu semua yang luar sana itu yang para generasi si sandwich ya tahun kedua, yang mana tanggung jawabnya itu bukan cuma diri sendiri tapi juga keluarga. Sehat-sehat selalu ya buat kamu juga nih kakak yang berusaha curhat nih, para pejuang duit ya, pejuang rupiah, pejuang rezeki. Kalau teman kedua mungkin ada juga yang sama kakak satu ini yang barusan curhat nih ya, lagi capek boleh banget, atau sebaliknya lagi happy juga boleh sharing aja ya. Dan itu aja, kamu juga masih banyak waktu buat request lagu nih ke WhatsApp kita di 0811451106.

0: makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tahu capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia? Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Hai, teman Pro 2 Banten, aku Syarama.

Oke, Tom Pradua, masih ada waktu buat kamu yang mau request lagu ataupun sharing-sharing cerita ya. Dan sekarang ini ada requestan lagu nih dari teman kita nih ya, dari 0898 737 sekian sekian sekian. Ini minta diputerin lagunya, agak unik malam-malam kayak gini, minta diputerin lagu The Script yang Hall of Fame, Tom Pradua, lagu yang sebenarnya punya beat yang up ya. Semi-semi rock juga enggak sih, tapi enggak apa-apa. Thank you banget buat kamu ya, Kak. Ini berarti putar lagunya The Script ya. Sebentar nih, gua cari dulu lagunya nih. Oke, ini dia udah ketemu, Tom Pradua. Dan selanjutnya ini ada requestan dari Kakak Z ya, ini di Ciracas nih, Taman Pradua. Ini minta diputerin lagunya Eminem ya. Eminem. Eminem, lagunya Eminem ini yang featuring ya. Yang judulnya itu Love the Way You Lie. Lagu yang udah cukup lama tapi enggak apa-apa, itu nostalgia ya di malam ini. Thank you banget yang udah request lagu. So, kita dengerin dulu nih lagu yang udah di-request.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku. Jaga malam.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berhasil.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic. Game.

sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Gak rasa banget udah mau jam 11 nih ya, tahun Pro 2 15 menit lagi. Dan ini pas banget waktunya di penghujung waktu malam hari ini. Gue mau kasih kamu beberapa list-list tontonan ya, film-film Hollywood ya yang bakal tayang di bioskop bulan Juli nih, teman Pro 2. Karena kita tinggal menghitung hari ya, menyambut bulan Juli. Gak kerasa banget ya, udah masuk pertengahan tahun 2026 aja, teman Pro 2. Kayak kerasanya tuh baru kemarin gitu ya, tahun baruan, baru kemarin puasa gitu kan, baru kemarin Idul Adha gitu ya. Tapi sekarang udah masuk pertengahan tahun lagi ya. Semoga kita semua sehat-sehat selalu dan di apa ya, diwujudkan nih gitu ya, dikabulkan segala permohonan kita, resolusi kita di tahun 2025. Aduh, malah jadi curhat nih ya. Jadi tahun nomor 2, beberapa list tontonan yang mau gue kasih ya. Film Hollywood yang pertama ini ada The Death of Robin Hood ya. Yang ini tanggal 3 Juli 2026 tahun nomor 2 ya. Ini sinopsis singkatnya, ini bergulat dengan masa lalunya usai menjalani kehidupan penuh kejahatan dan pembunuhan ya. Robin Hood yang diperanin sama Hugh Jackman, di X-Men Wolverine tahun nomor 2, tiba-tiba jadi Robin Hood. Ini mendapat dirinya terluka parah nih setelah pertempuran yang ya kira bakal menjadi pertempuran terakhir di tangan wanita misterius gitu ya, dan dia ditawari kesempatan untuk diselamatkan. Jadi bisa dibilang ini sequel ya, bisa dibilang ya nggak sih teman Pro 2, atau mungkin nanti ada plot twist di dalamnya ya. Jujur gue juga nggak ngikutin ceritanya Robin Hood. Sorry kalau salah ya, ini cocok banget ditonton buat kamu yang mungkin pecinta Robin Hood ya, apalagi pas masa kecil ya. Tanggal 3 Juli 2026 teman Pro 2. Next, ini dia salah satu film dari Disney yang favorit gue juga. Tokoh utamanya cewek dan tinggal di kepulauan gitu, teman Pro 2, Moana. Yes, jadi di tanggal 8 Juli nanti ada adaptasi live action ya dari film animasi Disney Moana di tahun 2016 ya, yang animasi 3D-nya. Film ini itu mengisahkan Moana yang diperanin sama Catherine Lagala menjawab panggilan samudra gitu ya, dan untuk pertama kalinya berlayar melampaui pulau Motunui bersama manusia setengah dewa atau demigod ya, yang diperanin sama Dwayne Johnson yang namanya tuh Maui, Taman Perdua. Dan fun fact-nya, pengisi suaranya juga di animasi di tahun 2016-nya juga, ini dia Dwayne Johnson, Taman Perdua. Mana mirip banget lagi di animasinya sama di live action-nya, sama-sama tuh perawakannya mirip banget nih, Dwayne Johnson sama Maui, Taman Perdua ya. Gue juga kayaknya mau nonton deh film yang ini ya. Next, ini di bulan Juli, tanggal 15, itu ada judulnya itu The Odyssey, Taman Perdua. The Odyssey ini berkisah tentang Raja Ithaka legendaris ya, Odysseus, yang diperanin sama Matt Damon ya, memulai perjalanan panjang dan berbahaya setelah Perang Troya. Buat kamu yang pecinta sejarah, ini pasti perang ini udah terkenal banget di telinga kamu ya. Jadi cocok nih, kayaknya ini dramanya action ya, bisa dibilang Taman Perdua sebuah genre yang agak unik juga ya, yang ini ngebawa dewa, ngebawa-bawa makhluk mitologis juga gitu ya. Dan terakhir, Taman Pro 2 ini ditunggu-tunggu banget nih buat para pecinta MCU, yaitu Spider-Man Brand New Day. Ini juga salah satu wishlist film yang bakal gua tonton ya. Sinopsis singkatnya, premisnya, setelah dunia melupakan identitasnya, Peter Parker yang masih diperanin sama Tom Holland ini ngejalanin hidup sendirian di New York tanpa dukungan teman terdekatnya, karena udah pada lupa gitu ya identitas Peter Parker nih. MJ yang diperanin sama Zendaya dan Ned yang diperanin masih sama Jacob Batalon yang kini melanjutkan hidup tanpa mengingat Peter. Wah, sakit hati banget ya teman Pro 2, Peter Parker. Dan buat musuhnya yang dihadapi nanti, kayaknya lu nanti bakal tahu sendiri aja deh ya. Atau cari-cari sendiri aja deh, soalnya gue takutnya dikira spoiler gitu ya. So teman Pro 2, itu dia beberapa list tontonan film Hollywood yang bakal tayang di bulan Juli 2026.

0: hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
3: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
2: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
3: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
2: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi, seakan-akan kita hidup sendiri.
4: Halo teman Prodo Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6 FM Prodo Banten.

Oke teman Pradua, barusan kita dengerin lagu dari Claudia Gadia menjadi penentu perjumpaan kita di malam ini. Thank you banget buat kami udah standby bareng Pradua, bareng gua ya, dan bareng penyiar-penyiar Pradua lainnya dari subuh sampai sekarang udah masuk larut malam. Semoga hari kamu happy terus, semoga hari kamu seru terus, dan semoga segala urusan kamu dipermudah ya selamanya. Esok dan esok harinya juga. Dan jangan lupa buat dengerin Pradua Banten dimanapun kapanpun teman Pradua, karena kita siap nemenin kamu dalam segala aktivitas. So, aku Nandu Putra, thank you for listening, see you and bye-bye.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah mainan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clackers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

0: Coba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan Pertiwi kembali pada titik awal perjuangannya.
1: Hit Shuffle.
2: Every day I'm shuffling.
3: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: Bogdanen, Bame, Wah.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba

Mereka masih membutuhkan gizi yang optimal hingga usia 21 tahun. Jika mereka hamil pada usia 15 atau 16 tahun, gizi yang seharusnya untuk pertumbuhan mereka akan terbagi dengan bayi yang dikandung yang dapat menyebabkan masalah stunting.

Dengan tak dengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari Rabu tanggal 24 Juni 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program A2 Banten mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Kamis tanggal 25 Juni 2026, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Senang banget hari ini gue Fitri Rianti yang bakalan nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Hari ini teman Pro 2, Pro 2 FM gak cuman ada Spada aja. Jadi seperti biasa, ada Spada dari jam 5 sampai dengan jam 10 pagi. Kemudian nanti jangan sampai kelewatan, ada Pro 2 Hit List dari jam 10 sampai jam 12 siang. Di Santai Siang juga bakalan ada informasi kuliner, informasi dari dunia olahraga, informasi dari lokal juga. Dan nanti juga bakalan ada obrolan bersama narasumber salah satu anak muda yang berprestasi di jam 4 sore. Sampai dengan jam 5 sore, jangan sampai kelewatan juga ada Hit Shuffle yang bakalan nemenin kamu sampai di jam 7 malam. Dan nanti ada juga MLC Music Live Chat dari jam 7 sampai jam 8. Dan ditutup dengan Jaga Malam dari jam 8 sampai jam 12 malam. So, kamu bisa dengerin Pro 2 FM via terestrial ya di 101,6 atau juga di streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله وشكر لله. الحمد لله sebuah ucapan yang singkat, pendek ucapannya alhamdulillah, tapi dari segi makna sangat luas. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Karena alhamdu merupakan kalimat yang singkat, tapi maknanya luas dan besar. Bahkan maknanya sangat tinggi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dijadikan ayat menawali surat Al-Fatiha sesudah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak surah-surah di dalam Al-Quran memulai dengan ucapan alhamdu. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Suratul Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillah menjadikan sebuah doa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu du'a alhamdulillahi rabbil alamin. Sebaik-baik du'a, sesempurna du'a, setinggi du'a, semulia du'a alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya ketika kita memulai du'a, jangan langsung kita masuk pada permohonan, tapi du'a memulai dengan mempuji Allah subhanahu wa ta'ala dalam mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah adalah sebuah kata yang membuka doa kita.

berarti memohon sesuatu. Mohon ampun, mohon rizki, mohon nikmat, mohon sehat, mohon panjang umur, mohon keselamatan. Ini namanya doa. Tapi doa masalah, karena isinya permohonan, meminta sesuatu. Tapi kalau doa ibadah, memuji Allah, tapi belum meminta sesuatu. Dan dua-duanya, doa ibadah dan doa masalah, ada di dalam suratul Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, doa ibadah. Ketika kita memulai memuji Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala pujian, kan kita hamba, sebagai hamba Allah, ilmu kita kan terbatas. Pengetahuan kita dengan ma'rifatullah terbatas. Dan kita tidak mampu memuji Allah dengan segala pujian. Ucapan-ucapan yang kita tidak mampu, bahkan kita tidak hafal. Menyebutkan misal Asma'ul Husna, ada sebagian besar umat besar umat Islam tidak menghafal Asma'ul Husna. Menyebut Asma'ul Husna ini sebenarnya menyebut pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana kata yang singkat, kata yang pendek, tapi bisa mencukupi ucapan-ucapan yang intinya mempuji Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi saya tidak hafal ucapan yang begitu banyak, atau ucapan yang rahasia, atau ucapan yang saya belum menemukan ilmunya. Ternyata ada satu kata saja yang menwakili semua ucapan-ucapan yang intinya mempuji Allah subhanahu wa ta'ala, ialah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagimu. Itu sudah tidak dibatasi, tidak ada batasnya. Segala puji bagimu ya Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makanya diartikan oleh ulama, pujian ini merupakan doa, tapi belum meminta sesuatu. Makanya fantas menjadi pembukaan doa kita, diawali dengan ucapan Alhamdulillah. Apalagi kalau diulangi berkali-kali sambil terasa di hati, terasa oleh jiwa. Apalagi kalau bisa menangis dengan ucapan ini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagimu ya Allah. Indahnya kalimat ini. Makanya diletakkan di dalam suratul Fatihah dengan dua macam doa. Doa ibadah, ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan sesuai bersabda Rasulullah SAW, afdalul doa, doa yang terbaik, doa yang tersempurna, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian sesudah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, baru kita masuk kepada doa memohon, yang disebutkan oleh ulama doa mas'alah, doa meminta. Setinggi-tinggi permohonan, setinggi-tinggi permintaan yang sangat dibutuhkan oleh kita sebagai manusia. Sesudah mempuji Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang fantas kita minta? Apa yang perlu kita minta? Apa yang semestinya kita minta? Sebelum meminta ampunan, sebelum meminta sehat, sebelum meminta sembuh dari penyakit, sebelum meminta usahanya lancar, sebelum meminta murah rizki, sebelum meminta karunia anak dan keturunan, sebelum meminta rumah tangga sakinah mawaddah rahmah, sebelum meminta itu semua yang terutama diminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memohon kepada Allah, hidayah, ihdinas siratal mustaqim, mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus. Makanya kalau kita hayati suratul Fatihah, memang terletak dua arti dan dua macam doa di situ. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini semua

Kebencian. Tapi lebih tinggi daripada kata Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Umiddin. Alhamdulillah, kerana Alhamdulillah sudah menwakili semua pujian. Segala puji bagimu ya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bahkan sesudah kita mempuji Allah, kita menunjukkan diri kita sebagai hamba yang lemah dan bisa apa-apa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Karena kami sebagai orang hamba ingin beribadah kepada Allah, tapi ya Allah kami tidak bisa ibadah. Bagaimana ibadah yang semestinya? Bagaimana ibadah yang sebenarnya? Bagaimana ibadah yang benar? Makanya kita fantas memohon pertolongan kepada Allah, supaya Allah memberikan kemudahan dan petunjuk, supaya ibadah kita menjadi baik, ibadah kita menjadi lancar, ibadah kita menjadi sempurna, dan ujung-ujungnya diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Memohon pertolongan, terus minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Memohon petunjuk kepada jalan yang lurus. Sebenarnya kata ihdinas siratal mustaqim bukan hanya kita memohon petunjuk dalam hal agama, tapi memohon petunjuk dalam segala urusan kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kepada kami petunjuk dalam melaksanakan ibadah. Ya Allah, berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus dalam mendidik anak kita. Ya Allah, berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus saat kami menjalani usaha. Ya Allah, berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus saat kami membina rumah kami dan keluarga kami. Ya Allah, berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus untuk berbakti sama orang tua. Ya Allah, berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus untuk kita istiqamah Islam iman dan istiqamah menjalani taat. Ya Allah, berilah kepada kami petunjuk jalan kepada jalan yang lurus untuk menjalani segala keperluan dan hajat kita di dunia lahir maupun batin. Berarti ihdinas siratal mustaqim itu sebenarnya sangat luas. Semua yang dibutuhkan untuk kita mengharapkan petunjuk itu sudah di bawah jalan yang lurus. Memang yang paling utama kita memohon hidayah kepada jalan yang lurus dan istiqamah atas jalan yang lurus itu adalah Islam, iman kita. Bagaimana kita lahir dalam keadaan suci, mudah-mudahan pun meninggal dunia dalam keadaan suci. Ihdinas siratal mustaqim. Makanya kalau kita belajar hadis Rasulullah SAW yang disebutkan hadis qudsi yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis diriwayatkan Imam Tirmizi, sebenarnya bacaan Al-Fatihah itu dialog antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab. Makanya fantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Fatihah suka berhenti setiap ayat, menghentikan. Beliau tidak menyambung ayat-ayatnya suratul Fatihah. Mengapa? Karena dia sedang dialog sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam membaca suratul Fatihah sebenarnya dialog sama Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, kita berhenti. Sebatas kita menarik nafas, mengambil nafas, di situlah Allah menjawab. Hamadani abdi, hambaku telah mempujiku. Ar-Rahman Ar-Rahim, athna alayya abdi, hambaku telah menagungkanku. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Allah langsung menjawab, ini antaraku dan hambaku, dan apapun yang dia minta aku berikan. Itu jawaban Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita lanjut, ihdinas siratal mustaqim, Allah menjawab, ini untuk hambaku dan aku berikan. Siratal ladzina an'amta alaihim, ini untuk hambaku dan aku berikan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin,
ini untuk hambaku dan aku berikan. Sampai ucapan amin yang diartikan di dalam bahasa amin artinya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Makanya ketika kita mengucapkan amin, qala Allah qad fa'alt, aku terima permohonanmu. Fantas bacaan Al-Fatihah boleh untuk segala hajat kita. Al-Fatihah sendiri doa menyembuh penyakit kita. Al-Fatihah sendiri doa untuk orang yang sudah meninggal dunia. Al-Fatihah merubah doa untuk segala keinginan dan hajat kita. Al-Fatihah itu luar biasa. Bahkannya kata ulama, barang siapa yang ingin memahami Al-Quran, fahamilah suratul Fatihah. Dan barang siapa yang ingin memahami suratul Fatihah, fahamilah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Suratul Fatihah surah yang agung dan mulia. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, suratul Fatihah a'zamu suratin fil Quran. Suratul Fatihah termasuk surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Ada surah yang paling agung, ada ayat yang paling agung. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, ayat Al-Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi surah yang paling agung, suratul Fatihah. Oleh karena itu, tidak sah salat seorang yang belum membaca suratul Fatihah. Suratul Fatihah rukun. Kalau tidak baca suratul Fatihah, batal salat kita. Suratul Fatihah dilupakan saja dalam salat, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Harus mengulangi rakaat tersebut yang di dalamnya tidak membaca suratul Fatihah. Kecuali di posisi kita makmum. Kalau kita makmum, sesuai kemampuan. Karena bacaan imam mencukupi dan mewakili bacaan makmum. Tapi tetap hanya suratul Fatihah kita baca ketika imam sudah ruku' dan kita belum sambung menyelesaikan suratul Fatihah, tidak apa-apa. Dimanapun kita sempat baca, kita langsung berhenti membaca dan melanjut bacaan suratul Fatihah, dan wajib kita segera ikut ruku' bersama imam kita. Mari kita sama-sama nikmati suratul Fatihah, surah yang paling agung dalam Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita sama-sama membaca suratul Fatihah untuk hajat kita, untuk orang tua kita yang sudah meninggal, untuk anak-anak kita, semoga anak kita menjadi salih-salihah, untuk penyakit kita, untuk segala keinginan dan hajat kita, lahir batin dunia akhirat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan apa yang kita niatkan. Al-Fatihah. Semoga apa yang sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Hai teman Brodo Banten, aku Syara Mars. Jangan lupa dengerin 101

0: Ayah, Ibu, kalian di mana?
1: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
2: Halo teman berdua Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,4

0: Informasi pertama Teman Pro 2, pemerintah menyiapkan insentif bagi masyarakat yang memilih dan memberikan masukan dalam polling logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara, Jury Ardiantoro. Wamensesnek menyebut bahwa insentif hadiah ini akan diberikan kepada masyarakat yang memilih dengan memberikan masukan terbaik. Setidaknya dikatakan juri, hadiah ini ditujukan kepada 300 masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilihan logo dan visual tersebut. Dia mengatakan bahwa 300 insentif tersebut akan dibagikan ke dalam 3 jenis hadiah. Masing-masing jenis hadiah itu nantinya akan diterima 100 orang terpilih.
1: Info Pro 2.

0: Swiss menutup fase grup dengan kemenangan penting atas Kanada 2-1 Kamis 25 Juni 2026 dini hari. Skor tersebut menggagalkan ambisi tuan rumah Kanada merebut puncak klasemen grup B yang berlangsung di BC Place Vancouver. Ruben Vargas menit ke-46 dan juga Johan Mazambi menit ke-57 membawa Swiss unggul 2 gol. Kanada hanya mampu membalas melalui Promis David pada menit ke-76. Dalam jalannya pertandingan, Swiss tampil dominan sejak menit awal dalam menguasai permainan.
1: Info Pro 2.

0: Beralih ke informasi dari dunia hiburan, penyanyi dan juga penulis lagu Bernadia resmi merilis album penuh keduanya bertajuk Semoga Hanya di Mimpi pada Rabu kemarin. Album yang dirilis melalui Junior Record tersebut menghadirkan kisah-kisah tentang rasa takut, kecemasan dan juga keraguan dalam menjalani hubungan. Album ini menjadi karya solo terbaru Bernadia setelah kesuksesan album debutnya. Sialnya, Hidup Harus Tetap Berjalan, album ini melambungkan namanya di industri musik Indonesia dan bahkan membawanya meraih 3 penghargaan AMI Award 2024. Bernadia mengatakan bahwa album Semoga Hanya di Mimpi lahir dari perasaan takut terhadap ketenangan yang ia rasakan dalam hidupnya. Menurutnya, saat segala sesuatu berjalan dengan baik dan normal, justru muncul kekhawatiran bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Sekian info Pro 2, jangan kemana-mana karena di jam 6 pagi nanti kita bakalan seru-seruan bareng tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, so stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar kamu di pagi hari ini? Gak kerasa udah di lembaran ke-25 ya, tanggal 25 bulan Juni 2026. Wah, semakin dekat dengan bulan baru, semakin dekat dengan gajian juga. Ada yang lagi nungguin gajian ya. Tapi teman Pro 2, hari ini gue senang banget karena yang biasanya gue nemenin kamu tuh di siang sampai malam, sekarang giliran gue Fitri Rianti yang bakal nemenin kamu dari pagi sampai nanti siang teman Pro 2, dari sepada sampai dengan santai siang. So here we go, banyak banget lagu-lagu yang bakalan gue kasih buat lo dan juga banyak informasi yang gue kasih juga buat kamu. Kira-kira apa aja kabar seputar ada sayembara seputar logo untuk hari ulang tahun Republik Indonesia ya di tahun ini 2026. Nanti juga bakalan aku kasih tahu informasi lain seputar Bernadia yang merilis album baru dan masih banyak lagi lainnya. So stay tune di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ada.
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang

0: 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi nih teman Pro 2. Hari ini hari yang sangat menyenangkan ya, karena cuacanya juga mendukung banget, gak memes-memes banget, gak mendung-mendung banget ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang di hari ini harus beraktivitas, selamat beraktivitas, semangat terus aja buat kamu teman Pro 2 yang lagi nikmatin liburan di rumah aja, it's okay, gak apa-apa, bakal seru pada waktunya teman Pro 2 ya, meskipun cuma di rumah aja, gak liburan kemana-mana, ya enjoy aja ya. Nah teman Pro 2, kayaknya ini bisa dijadikan sebagai apa ya, something yang bisa menghibur lo yang di rumah aja. Mending kamu ikutan ini deh, lomba polling logo. Jadi pemerintah ini lagi nyiapin insentif bagi masyarakat yang memilih dan memberikan masukan dalam polling logo dan visual resmi hari ulang tahun Indonesia yang ke-81. Nah, hal ini tuh disampaikan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek, Juri Ardiantoro. Nah, Wamensesnek ini menyebut bahwa insentif hadiah ini bakalan diberikan kepada masyarakat yang memilih dengan memberikan masukan terbaik. Setidaknya dikatakan juri, hadiah ini tuh ditujukan kepada 300 masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilihan logo dan juga visual tersebut. Jadi pihak panitia peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini juga menyediakan hadiah. Totalnya ada 300 hadiah teman Pro 2. Nah, dia mengatakan bahwa 300 insentif tersebut akan dibagi ke dalam 3 jenis hadiah. Masing-masing jenis hadiah itu nantinya akan diterima oleh 100 orang terpilih. Nah, Wamensesnek itu mengatakan untuk jenis hadiah pertama yaitu akan diberikan dalam bentuk undangan menghadiri langsung upacara detik-detik proklamasi. Wah, bakalan seru sih teman Pro 2 ya. Nah, jenis hadiah kedua itu adalah memberikan hadiah souvenir edisi khusus hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Jadi hadiah souvenir ini akan dikirimkan langsung kepada masyarakat yang berpartisipasi dalam polling tersebut. Sementara untuk jenis hadiah ketiga itu adalah pemerintah akan memberikan bantuan untuk pendidikan masyarakat. Jadi 100 undangan untuk hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi, 100 hadiah untuk souvenir, dan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Waduh, gokil. Nah, terus gimana dong caranya? Ini partisipasi dalam memilih dan juga masukkan logo dan visual HUT RI ke-81. Kamu bisa mengaksesnya di laman resmi logohutri.go.id. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya juga mengatakan bahwa partisipasi masyarakat ini akan diterima sampai dengan tanggal 28 Juni 2026. Itu artinya kurang 3 hari lagi teman Pro 2. Wah, semakin penasaran gak kira-kira lo harus ngapain aja, terus harus ke laman yang mana. Kalau misalnya kamu pengen lebih detailnya lagi, langsung aja deh cek aja informasi ini di laman berita resmi rri.co.id.
1: Demam sepak bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: di Pro 2.
1: Sempat bikin heboh lewat kolaborasi Alama bareng Rizky Febian di akhir tahun lalu, Adrian Khalif akhirnya comeback dengan karya terbarunya berjudul 2001 Kali. Menariknya, sebelum resmi dirilis, potongan lagu ini udah lebih dulu berseliweran di TikTok dan bahkan langsung ramai dipakai banyak pengguna. Gak heran kalau akhirnya 2001 Kali sukses mencuri perhatian bahkan sebelum lagu lengkapnya tersedia di platform streaming. Lewat lagu ini, Adrian Khalif ngajak kita melihat sisi lain dari sebuah hubungan. Bukan soal hubungan yang selalu manis dan sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan, saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 Kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan sahabat, keluarga, kakak, adik, atau siapapun yang dekat dengan kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan pasti punya fase naik turun. Ada momen kesel, capek, bahkan salah paham. Tapi kalau masih ada rasa sayang, ya pasti selalu ada alasan untuk kembali. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu terbaru dari Adrian Khalif ini bisa menjadi soundtrack kamu. So, ini dia Adrian Khalif 2001 Kali.

107,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, buat kamu yang baru aja dengerin Pro 2 FM ya. Di pagi hari ini sambil jogging tipis-tipis atau sambil tiduran ya. Atau yang lagi di jalan, tetap hati-hati di jalan teman Pro 2. Ini kabar terbaru terkait dengan timnas dari Swiss yang tadi dini hari itu meraih kemenangan kedua setelah menang 2-1 atas Kanada dalam pertandingan di terakhir grup B Piala Dunia 2026 di Stadion Vancouver. Dan teman Pro 2, tahu gak sih ini bisa dibilang klasemen akhir grup B Piala Dunia setelah Swiss menghajar Kanada dengan skor 2-1 ya. Jadi pertarungan sengit ini terjadi di babak pertama dalam duel Swiss versus Kanada. Hanya saja tidak ada gol yang tercipta di babak pertama. Namun di babak berikutnya, ini Swiss bisa menghajar Kanada dengan skor 2-1, teman Pro 2. Dan tahu nggak sih, kemenangan atas Kanada ini membuat Swiss menjadi puncak klasemen grup B dengan raihan 7 poin sekaligus lolos ke babak 32 besar. Wow, congratulations deh buat tim dari Swiss ya. Meskipun kalah, Kanada tetap lolos juga nih ke babak gugur Piala Dunia 2026 sebagai runner up grup. Nah, sementara itu di pertandingan lain, Bosnia dan juga Herzegovina ini menang 3-1 atas Qatar, teman Pro 2. Dan gol-gol kemenangan Bosnia ini dicetak oleh Karim Alajbegovic dan tercipta juga dari gol bunuh diri Mahmud Abu Nadia serta gol Amin Mahmik. Sedangkan Qatar hanya bisa membalas lewat gol Hasan Al-Haidos, teman Pro 2. Nah, tambah 3 poin yang didapat dari Qatar menempatkan Bosnia di posisi ketiga klasemen grup B sekaligus menjaga asa ke 32 besar sebagai peringkat 3 terbaik. Wait. Nah, sementara bagi Qatar, kekalahan dari Bosnia membuat mereka tersingkir dari Piala Dunia 2026. Cukup ya sedih ya teman Pro 2 ya, untuk kamu yang emang fans banget dengan Qatar. So, fix klasemen grup B Piala Dunia 2026. Yang pertama di posisi 1 ada Swiss dengan 7 poin, disusul ada Kanada dengan 4 poin, lalu Bosnia 4 poin juga, dan terakhir adalah Qatar dengan 1 poin.

0: hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.